0: berada di barisan hadapan. Jadilah mata dan telinga kami. Jika ternampak seberang aktiviti pembakaran, tegur dan laporkan segera kepada pihak berkuasa dan juga kepada pihak bomba.
1: Beliau turut mengingatkan orang ramai agar tidak membuang puntung rokok yang masih menyala, terutama di kawasan belukar dan rumput kering. Ini bagi mengelak sebarang kejadian kebakaran. Hubungan dan kerjasama antara pasukan keselamatan PDRM dengan kerajaan negeri terus diperkukuh. Ini bagi memastikan keselamatan serta kesejahteraan rakyat Sabah sentiasa terpelihara. Demikian dinyatakan Pesuruhjaya Polis Sabah Datuk Jawati Dikun selepas mengadakan kunjungan hormat kepada Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji Jinor bersama barisan pimpinan baharu PDRM Kontingen Sabah. Pertemuan berlangsung di Pejabat Ketua Menteri di Menara Kinabalu. Menurut Datuk Jawati, kunjungan itu bertujuan memperkenalkan barisan pimpinan baharu PDRM Sabah. Pertemuan turut membincangkan aspek keselamatan dan ketenteraman awam termasuk isu berkaitan kepentingan negeri serta rakyat Sabah. Sementara itu, Datuk Seri Panglima Haji Ji menyambut baik kunjungan tersebut dan berharap kerjasama erat antara kerajaan negeri dan PDRM terus dipererat. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
2: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
1: Berita seterusnya, Akta Insolvensi Rentas Sempadan 2026 Akta 877 menyediakan mekanisme khusus bagi mengendalikan prosiding insolvensi yang melibatkan penghutang, aset pemiutang atau proceeding di lebih daripada satu bidang kuasa. Akta itu berkuat kuasa mulai 28 Ogos lalu. Demikian menurut kenyataan bersama Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Datuk Seri Azalina Othman Said dan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Datuk Armizan Muhammad Ali. Dalam kenyataan itu, kerajaan memaklumkan penguatkuasaan Akta 877 dijangka meningkatkan kecekapan pengurusan kes insolvensi rentas sempadan selain memperkukuh kerjasama antara mahkamah dan pihak berkuasa berkaitan. Ia turut memberi kepastian undang-undang serta melindungi kepentingan pemiutang dan pihak berkepentingan di samping membantu memaksimumkan nilai aset dan memudahkan usaha menyelamatkan perniagaan. Graduan Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional TVET kini mempunyai akses pembiayaan mudah bagi memulakan atau mengembangkan perniagaan. Ini menerusi Agrobank yang melancarkan skim pembiayaan mudah graduan TVET bersempena pameran pertanian Hortikultur dan Agropelancongan Malaysia MAHA 2026. Skim itu menawarkan pembiayaan antara RM1,000 hingga RM5,000 dengan tempoh sehingga 5 tahun pada kadar 4.75% setahun. Kemudahan berkenaan boleh digunakan untuk membeli peralatan, mesin, perkakas dan keperluan berkaitan perniagaan. Ia terbuka kepada rakyat Malaysia berusia 18 hingga 35 tahun yang memiliki diploma, ijazah atau sijil daripada institusi teknikal dan vokasional yang diiktiraf. Dalam perkembangan berkaitan, Agrobank memperluas sokongan terhadap graduan TVET menerusi kolaborasi strategik bersama Persatuan Industri Bersepadu Komuniti dan Swasta, Kolej Vokasional dan Sekolah Menengah Teknik Peringkat Kebangsaan. Kolaborasi itu dimeterai bersempena pelancaran skim pembiayaan mudah graduan TVET. Kerjasama berkenaan bertujuan memperluas capaian kepada graduan TVET di seluruh negara selain meningkatkan kesedaran mengenai kemudahan pembiayaan dan menggalakkan lebih ramai menceburi bidang keusahawanan. Agrobank menyifatkan kemahiran praktikal dan teknikal graduan TVET sebagai aset penting untuk memenuhi keperluan industri. Skim berjumlah RM10 juta itu dibuka dari September 2026 hingga Ogos 2027. Sabah FC tidak menganggap pencapaian melangkah ke final Piala FA musim lalu sebagai tekanan tambahan menjelang pertemuan dengan Selangor FC malam ini. Ketua Jurulatih Sabah FC Juan Torres Gorido berkata pasukannya kini memberi tumpuan sepenuhnya kepada persediaan menghadapi aksi pertama pusingan 16 terbaik Piala FA. Katanya meskipun Sabah sekali lagi diundi bertemu Selangor, pemain diminta kekal fokus dan tidak terlalu memikirkan hasrat untuk mengulangi pencapaian musim lalu. Beliau yang ditemui RTM pada sesi latihan pasukan di Kota Kinabalu berkata persiapan Sabah berjalan lancar dan kesemua pemain bersedia diturunkan. Tegasnya, Sabah akan memberi komitmen 100% dengan sasaran menampilkan permainan bertenaga dan menghasilkan jaringan gol.

Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Kerjasama PBT dan pengurusan bencana diperkukuh hadapi kesan El Nino. Sabah FC siap sedia aksi pertama Piala FM menentang Selangor FC malam ini. Sekian berita tadi disunting Kamarudin Abdullah dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Saya Rita Alexis Malik, Salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam hormat.

Mandani merangkumi 6 tonggak utama: kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan, ihsan. Di bawah prinsip adil dan ihsan, tiada sesiapa diketepikan. Malaysia Mandani mengangkat semula martabat dan kegemilangan Malaysia di persada bumi. Sanakan FM. Sama-sama.

0: jenama anda bersama kami dengan mengiklankan di Sandakan FM pada kadar harga yang istimewa. Dapatkan maklumat lanjut dengan menghubungi Pegawai Pemasaran RTM Sandakan di talian 089-669-8642 atau tinggalkan pesanan anda menerusi WhatsApp Sandakan FM di nombor 019-589-5858.
1: Boleh saya bantu?
2: Mencari kelainan dalam dunia sukan, sertai kami sembang santai.
3: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
2: Topik ringan,
4: where sports meet science.
2: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
2: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

Sejahteraan negara menjadi impian negara yang maju dan gah di persada dunia. Sehubungan itu, rakyat Malaysia perlulah sedar akan peranan masing-masing demi menjamin kesejahteraan negara. Rakyat Malaysia perlu mengeratkan hubungan antara satu sama lain tanpa mengira warna kulit, agama dan bangsa. Kita juga digesa agar memecahkan tembok perbezaan kaum antara satu sama lain dengan membentuk perpaduan. Bak kata pepatah, bersatu kita teguh, bercerai kita roboh.

0: peringkat negeri Sabah 2026 akan diadakan di Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu pada 4 September 2026 hari Jumaat bermula pukul 8 malam. Majlis dijangka akan dihadiri oleh Yang Amat Berhormat Dato' Seri Panglima Haji Haji G bin Haji Nor, Ketua Menteri Sabah dan Isteri, Datin Seri Panglima Dato' Hajah Julia Salak. Penyampaian Anugerah Wanita Negeri Sabah akan diadakan pada majlis tersebut.
1: Diari sana sini, perkongsian harian dari Sabah FM, Keningau FM, Tawau FM dan Sanakan FM. Diari sana sini.
2: Baik, Rafi, kita terus bersama dengan kawan-kawan di stesen daerah untuk mengikuti perkembangan di stesen daerah masing-masing. Kalau di Tawau FM, kita ada Wan J. Selamat pagi, Wan J.
3: Assalamualaikum.
4: Selamat pagi, Ikhle, dan waalaikumsalam, Abang Rafi.
3: Terima kasih, Adi Wan J. Pagi ini segar dan ceria, ya.
2: Hai, satu family, ya.
3: Betul.
2: Okey, Keningau, kita ada Hex. Selamat pagi, Hex.
5: Ya, selamat pagi juga kawan-kawan semua.
3: Selamat pagi, Hex, dan juga kita ada pagi NY juga di Sanakan FM. Assalamualaikum.
2: Selamat pagi, NY.
6: Ya, waalaikumsalam. Selamat pagi semua adik-adikku.
2: Semuanya jelas ya hari ini. Yeah. Semua sihat kan?
6: Alhamdulillah sehat.
3: Sihat syukur.
2: Suara pun sihat semuanya.
3: Baik, untuk perkembangan dari sana sini untuk hari ini 2 September kita bersama kakak kita lah, NY di Sanakan
6: FM. Kakak NY ya.
2: Silakan.
3: Kakak NY.
6: Adik-adik kan? Ya. Okey. Terima kasih untuk semua dan untuk dari Sandakan, untuk dari sana sini hari ini saya kongsikan satu bahan iaitu berkaitan dengan jadual kempen Demam Darah Bergerak yang dilaksanakan di salah sebuah pasaraya besar di IJM Batu Enam Sandakan bermula pukul 8.30 pagi hingga ke pukul 1 tengah hari hari ini. Ya, itu dia satu bahan dari Sandakan FM untuk pagi ini. Dan untuk dari seterusnya bersama dengan Hex di Keningau. Silakan Hex.
5: Baik, terima kasih NYD Sanak FM. Sanak FM, satu perkongsian untuk hari ini 2 September seketika nanti 9 pagi akan berlangsung majlis penyerahan dan perasmian Dewan Terbuka Angkayau Kompleks Perumahan IPD Keningau, juga majlis serah terima tugas jawatan Ketua Polis Daerah Keningau Yang Dihormati Superintendent Yang Pilihan Kerai kepada Yang Dihormati DSP Erwan Shah bin Abdul Basir, yang disaksikan oleh Surjaya Polis Negeri Sabah Datuk Jautih Dekon. Jadi itu satu perkongsian dari Keningau FM, dan seterusnya kita ke Tawau FM bersama dengan Wan J. Silakan Wan J.
4: Terima kasih Hex di Keningau untuk Tawau FM. Tiada catatan khusus, namun demikian ingin dikongsikan kepada anda semua berkenaan dengan jadual kempen Derma Darah Unit Perubatan Transfusi Hospital Tawau, yang mana untuk hari ini, hari Rabu, tabung darah Hospital Tawau dibuka seperti biasa bermula 8 pagi hingga 4.30 petang, dan juga pada hari yang sama akan dilaksanakan kempen Derma Darah di lobi Blok C Bangunan Baru Hospital Tawau bermula 9 pagi nanti hingga ke pukul 3 petang. Itu perkongsian di hari sana sini yang ringkas dari Tau FM, seterusnya bersama dengan rakan-rakan di Sabah FM, Abang Rafiq dan juga Kak Ikhlas. Silakan.
2: Baiklah adik.
3: Baik, di Sabah FM, perkembangan di hari sana sini sepanjang hari ini bermula pukul 10 pagi nanti, Launch of Freedom 250 Sabah bertempat di Perpustakaan Negeri Sabah, Tanjung Aru, Kota Kinabalu, yang akan dihadiri Yang Berhormat Jordan Jude, Elron, Pembantu Menteri Pendidikan, Sains, Teknologi dan Inovasi Sabah. Pukul 3 petang nanti akan berlangsung di SICC, di mana salah sebuah hotel di Kota Kinabalu, iaitu UMS dan juga International Cryptology and Information Security Conference yang ke-10 di salah sebuah hotel di Kota Kinabalu.
2: Okey, terakhir sekali 7.30 malam hari ini, Sabah menentang Selangor. Sabah FC menentang Selangor di Likas, semestinya pukul 7.30. Jadi tiga perkongsian dari kami di Sabah FM. Terima kasih kawan-kawan di stesen daerah.
5: Nah, terima kasih.
2: Ya, terima kasih kembali.
3: Ada laungan kembali.
2: Selamat bertugas semuanya.
3: Selamat tugas. Jaga diri.
2: Jaga diri.
3: Bye.
1: Diari sana sini. Perkongsian harian dari Sabah FM.

0: Bersih siapa bersama anda setiap hari Rabu. Sama kami di Sandakan FM, tetap bersamamu. Roger, Roger Sis. Baik, terima kasih untuk anda yang terus bersama kami di Sandakan FM bersamamu, dan kita kongsikan ya di mana kualiti udara di beberapa kawasan di Sabah dan juga Labuan ya kini berada pada tahap yang tidak sihat. Ini susulan Perikatan Jerebu di Rentas Sempadan ya, di mana orang ramai dinasihatkan untuk memantau bacaan IPU semasa serta mengelakkan aktiviti luar sekiranya keadaan udara bertambah buruk ya. Dan orang ramai juga dinasihatkan, ingatkan supaya tidak melakukan pembakaran terbuka dan juga melaporkan sembarang kejadian kepada pihak berkuasa. Ya, ini yang kita kongsikan berkaitan dengan jerebu yang melanda negara kita sekarang ini. Dan terus bersama kami berkongsi informasi di Sandakan FM bersamamu.
1: Bersama Kuasa Music yang terpadu. Santai bersama hanya Sandakan FM. Tetap bersama.

Mahathreddies rekod 1.49 bilion ringgit pelaburan perdagangan. Belia desa disaran kuasai kemahiran tinggi. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam utama 9 pagi.

0: Mandani merangkumi 6 tonggak utama: kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan, ihsan. Di bawah prinsip adil dan ihsan, tiada sesiapa diketepikan. Malaysia Mandani mengangkat semula martabat dan kegemilangan Malaysia di persada dunia.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan

Lagu Berganda bersama anda setiap hari Khamis pukul 5.20 petang. Dua buah lagu kami putarkan untuk anda daripada artis yang sama. Back to back bersama kami hanya di Sanakan FM bersamamu. Anda juga berpeluang memilih artis kegemaran anda untuk kami putarkan lagu hits mereka. Hantarkan kepada kami melalui WhatsApp Sandakan FM bersamamu. Lagu berganda, hiburan berpanjangan. Awesome music yang lebih

yang bertugas selama bertugas kami ucapkan. Begitu juga yang sekarang ni dalam perjalanan selama mandu dan juga yang sedang merehatkan diri selama istirahat, kami ucapkan untuk anda. Dan sambil-sambil anda layan Sakan FM, berkongsi informasi dan juga lagu-lagu hiburan yang pastinya kami sediakan untuk anda bersama kami di Sakan FM bersamamu ya. Baik, diharapkan juga anda semuanya dalam keadaan sihat walafiat. Okey, dan sambil-sambil itu, jom kita dengarkan lagu-lagu yang terus akan disajikan untuk anda. Kekal di frekuensi 90.1 Sandakan FM bersamamu. Dipolusikan muzik anda.

aplikasi RTM Klik untuk terus bersama-sama kami pada bila-bila masa dan di mana jua. Dan jangan lupa dengarkan Serangan FM di RTM Klik dengan audio yang lebih berkualiti. RTM, teman setia anda. Apa yang menjadi perhatian masyarakat hari ini? Apa yang sedang hangat diperkatakan di media sosial? Dan apakah kisah yang sedang mencetuskan pelbagai reaksi?

0: pagi hingga 11 pagi.
1: Sana Kan FM bersamamu.

0: lagu RRS bersama kami setiap hari Rabu pukul 9.30 pagi bersama kami Roger C. Sandakan FM bersamamu. RRS Roger C.
1: Baik, kembali bersama dengan saya sekarang ini merusi tekan lagu RRS di rancangan terakhir kita merusi Roger Sis untuk edisi Rabu hari ini 2 September 2026, ya, bersama dengan saya Nor Kisof DJ NY. Okey, dan untuk pagi ini saya ditemani rakan penolong jurutera bersama dengan Saimin Burhan. Okey, pasti saya akan menemani anda ya sehingga ke pukul 10 pagi nanti, dan 10 hingga 11 kita ada zone music, lebih music berbanding biasa. Baik, sekarang ini anda boleh saksikan saya juga melalui live di Facebook rasmi Sanakan FM dan juga melalui TikTok Sanakan FM bersamamu. Boleh hantarkan salam-salam dan juga respon-respon anda kepada kami. InsyaAllah seketika nanti akan saya bacakan untuk anda, ya. Terus meriahkanlah live kami, bertemankan kami di Sanakan FM bersamamu pagi ini, pagi Rabu edisi 2 September. Baik, kita bawakan ke lagu RRS kita untuk pagi ini. Okey, walaupun saya gerakan solo, okey, tapi saya akan terus bawakan juga untuk anda. Okey, kita dengarkan bersama lagu ini. Kalau anda tahu lagu ni dan juga penyanyinya, boleh hantarkan melalui WhatsApp Sandakan FM 019-589-5858, ya. Sekali lagi 019-589-5858. Kita dengarkan bersama

0: Itu dia lagu yang dibawakan untuk ke minggu ini ya. Sekali lagi kita dengarkan.
1: Ku hanya mampu berserah beserta doa harapan.
0: Okey, bertajuk ke lagu ini adakah doa dan harapan ataupun lagu ku berserah ke? Okey, boleh hantarkan jawapan anda yang dapat meneka lagu ini melalui WhatsApp Sanakan FM 019-589-5858. Dan jangan lupa juga saya bersama-sama anda pagi ini live di Facebook rasmi Sanakan FM dan juga melalui TikTok Sanakan FM ya. Boleh hantarkan salam dan juga respon-respon anda kepada kami. InsyaAllah nanti akan saya bacakan untuk anda. Baik, kita berhibur dulu sambil-sambil saya menantikan jawapan yang anda hantarkan melalui WhatsApp Sanakan FM untuk pagi ini menerusi teka lagu RRS.
2: Teka lagu RRS bersama kami setiap hari Rabu pukul 9.30 pagi bersama kami Roger C. Sanakan FM bersamamu. RRS Roger C.

berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi dan mengawal paras kolesterol.

0: Sonic FM bersamamu.
1: Evo.
2: Dengar lagu RRS bersama kami setiap hari Rabu pukul 9.30 pagi bersama kami Roger, Roger C. Sandakan FM bersamamu. RRS, Roger, Roger C. Okey, terima kasih untuk anda yang terus kekal bersama kami. Merusi Evo 611. Kita bawakan sekarang ini tekal lagu RRS. Okey, terima kasih rakan-rakan yang bersama kita juga live di Facebook rasmi Sagan FM dan juga merusi TikTok Sagan FM. Terima kasih untuk anda semua. Kita ada Kadayan dari Brunei. Ya. Terima kasih. Ada juga orang Johor bersama dengan kita hari ini. Dan juga kita ada artis kita Kimberly. Terima kasih Kim bersama dengan kami pagi ini di Sagan FM bersamamu. Okey, Kimberly ni merupakan juara bintang Sagan FM 2023. Terima kasih juga Aris dari Beluran bersama dengan kita untuk hari ini. Merusi Roger, Roger Sis, walaupun saya gerakan solo hari ini. Terima kasih Zal juga dari katanya Kimanis sehingga Beaufort tinggi bacaan jerebu hari ini. Okey, jadi hati-hati. Okey, banyak minum air dan pastinya kurangkan aktiviti luar ya jika tidak ada keperluan. Okey, sama-sama kita jaga kesihatan. Pawan dan juga selamat pagi DJ NY. Terima kasih yang single live bersama kami di Sagan FM bersamamu ya. Andi Putra juga layan Sagan FM bersamamu. Terima kasih untuk anda semua. Khairi baru masuk. Assalamualaikum. Selamat bertugas DJ NY. Terima kasih. Okey, sambil-sambil saya bersama anda, kita dengarkan dulu teka lagu RRS yang dibawakan untuk minggu ini.
3: Ku hanya mampu berserah beserta doa harapan.
2: Okey, itu dia lagu yang dibawakan melalui teka lagu RRS. Anda boleh hantarkan jawapan anda melalui WhatsApp Sandakan FM ya. Okey, lagu yang dibawakan untuk minggu ini kita dengarkan sekali lagi. Dekat tajuknya doa harapan. Okey, tapi sebenarnya ada sudah yang menjawab di WhatsApp kita untuk pagi ini. Okey, nanti kita akan bacakan adakah jawapan yang diorang bagi ni betul ataupun sebaliknya. Okey, tapi apapun terima kasih sekali lagi untuk anda. Suci Anggrek juga bersama kita hari ini di TikTok Sagan FM. Juga rakan-rakan yang menyaksikan kita live di Facebook rasmi Sagan FM bersamamu. Terima kasih untuk anda semua ya. Okey, kita mau kongsikan dulu satu program di mana Pejabat Parlimen Sandakan mengadakan program Tamanku Sri Taman 4.0 yang berlangsung di Padang Sri Taman Sandakan ya, pada 13 September ini, di mana program ini dilaksanakan untuk memeriahkan sambutan Hari Sabah dan juga Hari Malaysia, selain mengeratkan lagi hubungan silaturahim serta memupuk semangat paduan melalui aktiviti gotong royong ya. Dan terus diadakan juga pemeriksaan kesihatan percuma serta aktiviti untuk kanak-kanak dan juga penduduk setempat. Okey, jadi apalagi kepada penduduk ataupun masyarakat di sekitar kawasan perumahan Sri Taman Sandakan, dijemputlah untuk sama-sama memeriahkan dan juga menjayakan program Tamanku Sri Taman 4.0. Okey, rakan-rakan yang terus bersama kita, Andi Putra, terima kasih. Lin juga layan Sagan FM bersama, terima kasih untuk anda semua. Okey, kita sebenarnya mau dengarkan lagu yang seterusnya. Rasa-rasanya sebenarnya ada sudah yang berjaya menjawab dengan tepat lagu kita hari ini yang dibawakan melalui teka lagu RRS. Okey, kita bacakan dulu WhatsApp daripada Fiza di Pulau Berhala. Katanya lagu Rela penyanyinya Inka Christy. Betulkah? Okey, dan satu lagi daripada Red Strelkah? Bilanya tajuknya Rela. Betulkah Rela? Rela berkorbankah atau Rela sahaja? Okey, apapun ada juga yang menjawab rakan kita di TikTok Sagan FM. Okey, terima kasih layak. Tapi kita simpan dulu, adakah tajuk ini betul-betul tepat ataupun sebaliknya. Okey, terus bersama kami, Andi dia cakap mentera tajuk ke lagu Bengang. Okey, nanti kita akan putarkan kalau ada dalam simpanan kita hari ini melalui Zone Music, lebih muzik berbanding biasa. Terima kasih Iman juga yang menekat teka lagu RRS. Okey, Noreni juga terima kasih. Terima kasih yang menghantarkan salam-salam anda melalui WhatsApp Sanakan FM bersamamu. Tapi sebenarnya ada dua pengirim ataupun pemenang kita hari ini. Noreni tadi sudah, tapi dia minta putarkan lagu. Okey, untuk Red Shell. Dia kata tajuk lagunya Rela. Fiza pun di berhala. Katanya tajuk lagu ini adalah Rela. Jadi kita dengarkan sekali lagi ya.

0: Okey, jadi jawapannya adalah... Tahniah untuk Restrial yang menekal lagu yang bertajuk Rela. Begitu juga dengan Fiza di Pulau Berhala juga menekah tajuk ke lagu tadi ialah Rela ya. Jadi kita akan dengarkan lagu Rela ini. Tahniah sekali lagi kita ucapkan kepada Fiza di Pulau Berhala. Terima kasih Fiza. Kalau sempat nanti boleh hantarkan salam Fiza ke WhatsApp Sakan FM, nanti saya bacakan kalau sempat sebelum pukul 10 pagi. Begitu juga dengan Red Shell, betul kata sebutannya Red Shells. Kalau sempat juga hantarkan salam-salam ke WhatsApp Pasangan FM, nanti saya akan bacakan ya. Tahniah sekali lagi kepada Fiza dan juga Red Shell yang telah pun berjaya menjawab dengan tepat lagu yang dibawakan untuk minggu ini melalui teka lagu RRS, lagu Rela. Kita akan dengarkan sekejap saja lagi ya. Sekali lagi tahniah diucapkan.
1: Dengar lagu RRS bersama kami setiap hari Rabu pukul 9.30 pagi bersama kami Roger C. Sandakan FM bersamamu. RRS, Roger C.

0: lagu RRS bersama kami setiap hari Rabu pukul 9.30 pagi bersama kami Roger C. Sandakan FM bersamamu. RRS Roger C. Okey, terima kasih untuk anda ya, rakan-rakan kita yang memeriahkan live kita juga pagi ini melalui Facebook dan juga TikTok Sakar FM. Ada Michael Angelo bersama kita hari ini. Terima kasih Michael memeriahkan live kita pagi ini di TikTok. Terima kasih Aladdin. Assalamualaikum, selamat pagi. Apa info sana sini? Salam dari Brunei. Terima kasih. Lagi kita ada rakan kita, siapa lagi tadi tu? Sudir dari Tonga. Terima kasih Sudir bersama kami juga untuk pagi ini. Kumala juga, terima kasih Kumala, selamat pagi katanya. DJ NY K juga, terima kasih K Nabis bersama kami juga pagi ini. Uncle Karim masih baru nampak dia punya salam ni, morning katanya, salam dari Kepayan KK. Wow, orang Kepayan, selamat pagi untuk orang KK ya. Aisan, assalamualaikum DJ Idol. Terima kasih Aisan. Aisan pun saya baru sejak nampak dia punya salam. Kopi O Ais katanya, assalamualaikum dan selamat bertugas di JNY. Terima kasih Kopi O Ais. Rins juga, assalamualaikum dan selamat pagi di JNY, selamat bertugas. Semoga sihat-sihat selalu. Terima kasih Andi Putra juga, terima kasih. Sensukan, waalaikumsalam Sensukan. Okey, terima kasih untuk anda yang bersama kami live pagi ini di Sakan FM melalui Facebook dan juga TikTok Sarakan FM. Aladdin sudah kan tadi, terima kasih Aladdin Stanza. Sabah apa ni? Waalaikumsalam, terima kasih. Siapa lagi? Yes, assalamualaikum, waalaikumsalam daripada Firas Rauf. Oh, wow, terima kasih. Okay, apa kes? Assalam, Sanakan FM. Hai, salam juga. Apa kes? Wow, apa kes? Apa yang tular petang ni? Okay, jangan lupa petang nanti anda akan ditemani rakan setugas DJ Iswadiman untuk kita kongsikan ya. Apa yang tular petang nanti yang dibawakan 5.20 petang. Okay, sekali lagi tahniah kita ucapkan kepada Reds dan juga Fiza di Pulau Berhala yang telah pun menjawab dengan tepat lagu yang dibawakan pada minggu ini, lagu Rela. Okey, si Red sempat kita bacakan salamnya. Okey, kerana dia pemenang untuk hari ini, kita bacakan salamnya. Assalamualaikum kepada DJ NY, selamat bertugas, dan kepada pendengar Sakan FM, semoga dimurahkan rezeki dan kesihatan yang baik, dan juga terima kasih telah bacakan salam dia. Okey, terima kasih untuk Red. Tahniah sekali lagi kita ucapkan ya. Begitu juga dengan Fiza di Pulau Berhala. Okey, nampaknya sampai di sini dulu saya bersama dengan anda, sedar tidak sedar melalui tekan lagu RRS selanjutnya Evo 611 edisi 2 September hari ini. Terima kasih untuk anda semua yang telah pun bersama dengan saya sejak awal pagi tadi hinggalah ke saat ini, dan sekejap saja lagi anda akan diburkan melalui lagu-lagu melalui Zone Music, lebih muzik berbanding biasa. Terima kasih untuk rakan penolong jurutera bersama dengan Saimin Burhan dan juga Salma Dimin, dan untuk itu terima kasih rakan-rakan yang memeriahkan live kita di Facebook dan juga TikTok Sanakan FM bersama. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.
1: Zone Music, lebih muzik berbanding biasa.

menambah hiburan dengan audio yang lebih berkualiti di aplikasi RTM Klik. Sound Music. Sound Music. Lebih music berbanding biasa. Dengarkan pelbagai genre lagu di Sarangan FM. Sound Music. Lebih music berbanding biasa.

0: Ikuti siaran secara langsung semua siaran radio dan TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik secara percuma melalui laman web rtmklik.rtm.gov.my dan aplikasi RTM Klik. TV1, TV2, saluran OK, berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dan dengarkan lebih 30 saluran radio RTM di mana jua. Buat turun aplikasi RTM Klik sekarang. RTM, teman setia anda.
1: Ini adalah stesen radio pilihan

Apa yang menjadi perhatian masyarakat hari ini? Apa yang sedang hangat diperkatakan di media sosial? Dan apakah kisah yang sedang mencetuskan pelbagai reaksi?

0: melewati lebih 500 episod program siaran TV RTM. Di mana sahaja dengan RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Sandakan FM.
0: Sandakan FM.
1: Sama-mu. Sama-mu.

0: anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Yo, what's up? Baby, let's go. Zoom 11.3. Sanakan FM bersamamu.
1: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis Perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari csam.my.
2: Zoom. What's cracking, everybody? This is Neo.
3: 11 pagi hingga 3 petang. Sanakan FM bersamamu.

Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anda? Kita bertemu di udara untuk edisi hari ini, hari Rabu 2 September 2026. Bersama dengan 20 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Di Zoom Serakan FM, terima kasih DJ NY, Roger Sis. Bermain di anda sehingga ke pukul 10 pagi tadi. Kita teruskan dengan lagu-lagu Zone Hits selama sejam dan sebelah pagi hingga kedua petang bersama saya, Sari Jikri Fuyo. Cantik tu. Tetap maintain di Serakan FM bersama. Terima kasih kekal di frekuensi 90.1 MHz. Sedang mandu. Hai, apa khabar anda sedang mandu ketika ini? Tak kira mandu kedan sendiri, kedan awam. Pagi pemandu-pandu bas ekspres kita, pemandu-pandu lori kita. Selamat mandu, hati-hati dalam perjalanan kemana Johala tuju anda. Dua kami sentiasa mengiringi perjalanan anda. Selamat sampai ke destinasi yang anda tujui. Apa khabar para peniaga-peniaga kita? Di mana saja berada, di mana saja berniaga ketika ini? Di premis-premis perniagaan masing-masing. Semoga ciri hendaknya dan semoga terus memberkati rezeki. Ya. Dikunjungi pelanggan-pelanggan anda. Musim cuti sekolah pula. Ya. Pada adik-adik kita yang bercuti ketika ini, semua bercuti. Kepada ibu bapa yang bawa anak-anak bercuti, pastikan kawasan yang anda kunjungi berada dalam keadaan yang selamat. Ya. Sebaiknya pastikan kawasan yang anda ingin lewati itu berada dalam keadaan yang selamat, ya, demi keselamatan anda. Cuaca yang tidak menentu dan seperti yang kita sedia maklum, ketika ini negara kita diselubungi dengan jerebu, ya. Susulan kebakaran yang berlaku di negara jiran dan beri impak kepada kita, negara Malaysia kita, di khususnya di Borneo, di Sarawak juga dapat kesan yang kurang sehat dengan bacaan yang melebihi dengan 300 IPU, ya. Dan Jabatan Alam Sekitar Negeri Sabah juga mencatatkan bacaan IPU yang kurang sihat di daerah Kota Kinabalu, Tawau, dan kita di daerah Sandakan juga mencatat bacaan melebihi 150 ketika ini. Jadi sudah pada tahap yang kurang sihat. Jadi Kementerian Kesihatan Malaysia mengingatkan kepada masyarakat Malaysia, khususnya kita di, termasuk kita di Sabah dan khususnya di daerah Sandakan, untuk memastikan kita banyak minum air dan menggunakan pelitup muka, ya, sekiranya kita ada urusan di luar dan kita tidak digalakkan untuk apa ni mengadakan aktiviti luar dalam situasi jerebu yang membimbangkan ini. Jadi harap kita sebagai masyarakat mematuhi demi kesihatan dan keselamatan kita, terutama sekali yang punya, yang mengidap penyakit kronik, ya. Takut ianya akan menjejaskan kesihatan anda. Jadi sama-sama kita patuhi demi kesihatan kita. Okey, yang pastinya teruskan bersama Zoom Serakan FM. Bersama Sari Cikri Fuyu, cantik tu, tetap maintain di Serakan FM. Dan terima kasih rakan-rakan semua sahabat titik kita yang sudah bersama-sama kita. Terima kasih. Siapakah yang bersama-sama kita? Ramai, terima kasih banyak-banyak. Nanti kita war-warkan mereka, sahabat-sahabat titik bersama kita, ya. Dan 11.30 minit pagi juga, jangan lupa live FB Serakan FM kita bawakan. Siaran kita di FB Serakan FM. Okey, teruskan kesetiaan anda. Bersama Serakan FM, bersamamu. Di mana juga siaran ini dapat diikuti.

Baik, kita buka tirai lagu kasih sayang kita bersama dengan lagu seperti Mati Lampu. Lagu dipublikkan oleh Nasar. Diberi nafas baru Fendi, Yugi, Ju dan Conrad. Seperti Mati Lampu. So, ianya beri semangat untuk anda bersama-sama kami di Zoom Sanakan FM bersama.

0: hantarkan lagu-lagu pilihan anda ke FB Sandakan FM bersama DJ Saleh Jikri. Fuyo, cantik tu.
1: Lagu Kasih Sayang hanya di Zoom Sandakan FM.
2: Lagu Kasih Sayang Sandakan FM.

Kesejahteraan negara menjadi impian negara yang maju dan gah di persada dunia. Sehubungan itu, rakyat Malaysia perlulah sedar akan peranan masing-masing demi menjamin kesejahteraan negara. Rakyat Malaysia perlu mengeratkan hubungan antara satu sama lain tanpa mengira warna kulit, agama dan bangsa. Kita juga digesar agar memecahkan tembok perbezaan kaum antara satu sama lain dengan membentuk perpaduan bak kata pepatah. Bersatu kita teguh, bercerai kita roboh.

Baik, sebuah lagu lama untuk anda di Lagu Kasih Sayang. Saya Kania FM bersamamu. Bagi anda yang mengikuti kita secara live, kini kita live di FB Sana Kania FM. Hai, selamat

이겨본다.

0: teruskan lagu-lagu pilihan anda ke FB Sandakan FM bersama DJ Salih Jikri. Fuyo, cantik tu.
1: Lagu Kasih Sayang hanya di Zoom Sandakan FM.
2: Lagu Kasih Sayang Sandakan.

Sudah pukul 11.45 minit pagi. Selamat pagi yang baru saja bersama-sama kami ketika ini di Zoom Senakan FM. Yang masih secara bersama kita di FB Senakan FM, terima kasih. Apa khabar anda yang mungkin berada di luar daerah Senakan, mungkin di semenanjung Malaysia, di Sarawak maupun di luar negara ya. Terima kasih hadir menghadirkan diri anda bersama-sama kami di Zoom Senakan FM. Tak lupa sahabat-sahabat di TT Senakan FM yang setia menemani kita. Kita ada siapa ya? Kita ada Manja, Muhammad Ryan. Terima kasih hadir. Kita ada Ani Chamalia. Terima kasih. Kita ada siapa? Fiz. Kita ada Alimah Adenan. Kita ada Grim Rivers. Kita ada geng Z99. Siapa lagi? Rifki Alambar, Hayati. Siapa lagi? Kita ada Moksha Shah. Terima kasih. Kita ada Mami Kiang. Terima kasih Mami Kiang. Estetika Tari ya. Terima kasih. Oh, tak menarik kita di konti kan? Di studio. Sama Mami Kiang. Rahman. Terima kasih Rahman. Rahman Marno. Okey, siapa lagi? Abdul Basit katanya minta lagu Embun. InsyaAllah nanti kita putarkan ya, dalam tengah hari nanti. Lagu Embun, sebuah lagu yang mengingatkan kita kepada sejarah lah ya. Kita ada Muhammad Zaki. Betul ya, Muhammad Zaki. Kita ada Zainal Singring. Kita ada Mardiana As. Terima kasih Mardiana. Suci Angri, terima kasih. Siapa lagi? Kita ada MG Reader. Abdul Basit, ya, lagu Embun dimintanya kan. Kita ada Mira Ross, terima kasih Mira Ross. Kita ada Basaria Hasan, Michael Angelo yang semua, terima kasih. Dengan lagu Hyper Act-nya, sudah pun kita putarkan ya. Kita ada Din Rock, King Han, siapa lagi ni? Mizu, Wana, Lady Harry, terima kasih hadir. Jangan lupa senyumannya. Tokmi Rania, terima kasih. Tokmi Rania, waalaikumsalam. Selamat pagi juga. Kita ada siapa? Zul, terima kasih Zul. Kita ada Ton. Siapa lagi? Kita ada Diana. Siapa lagi? Kita ada Lai Chanila. Kita ada siapa lagi ni? Siapa-siapa kita terus siapa lagi? Siapa lagi? Itulah Jurimba, Farrell, Jabri ya. Itulah sahabat titik kita. Kita ada Nur Haq juga bersama kita. Terima kasih yang bersama-sama kita. Hafiz Johari, Mochi Mochi. Okey, teruskan bersama-sama dengan FM bersamamu. Jom kita berhibur dengan lagu Kasih Sayang seterusnya.

Baik, terima kasih sampai di sini untuk Live BD Sanakan FM. Terima kasih yang boleh bersama kami ketika ini. Hadir dalam terus bersama Sanakan FM bersamamu. Indah syurga Fariza Aznan dan juga Selfie Amal. Ketua, semoga terhibur ya. Yang lain-lain teruskan bersama Sanakan FM bersamamu untuk jam yang kedua nanti.

0: vuelta, que bola, que bolón. It's that little Chico Pitbull.
1: Zoom.
2: What's cracking, everybody? This is Neo.
1: 11 pagi hingga 3 petang. Sanakan FM bersamamu.
3: Baik, Sanakan FM bersamamu sudah pukul 12.02 tengah hari. Selamat tengah hari semuanya. Terima kasih terus kekal di frekuensi 90.1 MHz. Terima kasih sahabat-sahabat titik kita yang terus bersama-sama kita. Okay, go 200k sampai pukul 1 kan. Baik, terima kasih Michael Angelo masih bersama-sama kita. Siapa lagi? Siapa lagi bersama kita? Kita ada Zafira lagi. Kita ada siapa lagi? Atira. Atira, selamat

0: korang sama kita. Teruskan ke bersama Sanakan FM bersamamu.
1: Nampak dari konti Sanakan FM ini, Bukit Bukau di pemandangan kami. Dia dari studio Sanakan FM ini kabur-kabur sudah ya. Macam berembun, tapi sebenarnya itulah jerebu yang melanda daerah Sanakan juga. Yang terus terjejas ya. Jadi seperti biasa, seperti yang diingatkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, pakai pelitup permuka, banyak minum air dan jaga kesihatan. Jangan keluar rumah sekiranya tidak perlu ya, tidak yang perlu ya, demi keselamatan anda. Terima sekali yang bertugas ya, yang bertugas terlibat dengan tugasan di luar ya, sentiasa utamakan kesihatan anda. Yang sudah pun siap-siap untuk memasak apa tengah hari ini, masih rumah kita sama tengah hari, mungkin agak meriah di rumah, maklum sajalah cuti sekolah, anak-anak berkumpul di rumah ya, ada yang cuti semester. Semoga cuti-cuti sekolahnya dapat dapatkan lagi kasih sayang sesama keluarga itu ya. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama Sanakan FM bersamamu. Terus tap tap tap sky di sahabat Titi Sanakan FM. Bersama Salih Cikri Puyo, cantik tu tetap maintain di Sanakan FM. Dan untuk panduan kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Sanakan dan kawasan-kawasan yang semua waktu dengannya tengah hari ini, ya tepat pukul 12.10 minit tengah hari. Selamat tengah hari Abdul Basit, minta berikan lagu Embun Akasha, Sanakan FM bersamamu, semoga terhibur.

0: Sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopa dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Kepada kaum muslimin dan muslimat yang dirahmat Allah, kami di Sunikan FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur.

0: Ustaz Muhammad Khairul Abdul Razak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam amma ba'd. Sedang pendengar yang dimuliakan oleh Allah, insyaAllah hari ini tajuk kita adalah berbeza budaya tetap bersaudara. Sedang pendengar yang dimuliakan oleh Allah, kita hidup di dunia yang penuh kepelbagaian. Ada berbilang bangsa, bahasa, adat, dan budaya. Kadang-kadang perbezaan ini menimbulkan kekeliruan atau rasa asing. Tetapi sebagai seorang Muslim, kita diajar bahwa walaupun berbeza budaya, kita tetap bersaudara dalam Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang maksudnya, tidak beriman seseorang sehingga dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Ini mengajar kita bahwa ikatan ukhuwah itu lebih kuat daripada perbezaan budaya. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu dan Bilal ibn Rabah radhiyallahu anhuma contohnya. Berbeza latar belakang dan asal, tetapi hubungan mereka sangat akrab. Mereka saling

0: hormat menghormati, mereka saling bantu membantu, dan mereka tetap menjadi teladan kepada kesetiaan dalam Islam. Inilah diajarkan kepada kita. Perbezaan asal-usul tidak pernah memisahkan mereka. Senang pendengar yang dimuliakan oleh Allah. Dalam kehidupan seharian, kita boleh mencontohi sikap ini. Walaupun jiran, rakan sekerja, atau saudara jauh yang kita berbeza budaya, kita tetap boleh hidup harmoni. Kita belajar menghormati adat mereka, bersikap adil, dan bersikap prihatin. Kadang-kadang perbezaan itu menjadi peluang untuk kita belajar sesuatu yang baru, bukan sebab untuk kita berpecah. Membina ukhuwah antara orang berbeza budaya bukan perkara sukar. Ia bermula dengan sikap hormat, kata-kata manis, pertolongan kecil, dan menghindari prejudis. Bila kita hidup dengan semangat persaudaraan, perbezaan budaya bukan penghalang, malah menjadi kekayaan dalam masyarakat. Sidang muslimin yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita sama-sama menjaga ukhuwah, menghargai perbezaan, dan membawa kebaikan di mana sahaja kita berada. Dengan cara itu, kita bukan sahaja mencontohi akhlak baginda sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, tetapi kita juga membina masyarakat yang harmoni, damai, dan diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya sidang pendengar, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memelihara kita semua dan juga memperkuatkan persaudaraan, seterusnya memberkati setiap hubungan yang kita bina walaupun berbeza budaya. Wallahu a'lam bissawab.
1: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan fardu zuhur dan selepas azan fardu asar. Laman Nurani, wadah kesedaran umat.

0: Rancangan Pendidikan Negara 2026-2035.
1: Pada hari ini juga saya ingin umumkan semua pelajar kategori OKU di IPTA, Polytechnic, College Community yang berjumlah sekitar 3,000 orang akan diberikan pendidikan percuma mulai sekarang.
0: Yang amat berhormat, Perdana Menteri Malaysia, Dato' Sri Anwar Ibrahim.
2: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
3: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis Perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Sri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari csam.my.
4: Relax bersama kami di Zoom. Zoom Sandakan FM bersamamu.

Ya, sedangkan FM bersamamu sudah pukul 12.32 minit tengah hari. Selamat menjamu selera kepada yang sedang menjamu selera. Menikmati juadah makan tengah hari. Hayati makanan di depan anda, ya, kepada anak-anak. Letak telefon dahulu, ya. Tumpuan rezeki yang ada di depan anda, ya. Yang masih bertugas, tunggu waktu rehat anda. Yang sudah bersirehat, selamat berehatkan diri dan selalu meneruskan tugas untuk waktu yang seterusnya. Yang memandu sama mandu, sentiasa berhati-hati di jalan raya. Ya, mungkin keadaan jerebu ini boleh menjejaskan penglihatan anda. Terutama sekali bagi anda yang sudah mempunyai masalah penglihatan rabun jauh, rabun dekat, ya. Sentiasa berhati-hati. Apapun doa kami, sentiasa mengiringi perjalanan anda. Selamat sampai ke destinasi yang anda tujui. Terima kasih mendengarkan kami di frekuensi 90.1 MHz di kenderaan anda. Baik, Jabatan Alam Sekitar Negeri Sabah mencatatkan untuk daerah Sandakan kualiti udara berada dalam tahap kurang sihat, iaitu 155, ya, bacaan IPU. Sekali lagi kita mengingatkan warga Sandakan, ya, ibu bapa tidak membawa anak-anak, ya, kalau tidak perlu. Walaupun mungkin sekarang ia cuti sekolah untuk keluar ke mana sahaja, mendangkan keadaan udara kita yang tidak sihat. Kita risau akan menjejaskan kesihatan anak-anak kita dan termasuklah diri kita sendiri, ya. Jadi jaga diri, jaga kesihatan keluarga masing-masing. Sentiasa peka dengan situasi semasa, ya, terutama sekali, ya, masalah jerebu yang melanda daerah Sandakan. Baik, terus bersama Sandakan FM, bersamamu di Zoom Sandakan FM. Kita masih lagi dengan lagu-lagu kasih sayang untuk menghiburkan anda. Terima kasih sahabat kita yang masih bersama kita di TT Sandakan FM, Chin 9010. Terima kasih Zamri Yunus. Terima kasih siapa lagi bersama-sama kita, Awan Biru. Kita ada Aina Syafi. Assalamualaikum.

Okey, terima kasih. Begitulah ya. Kalau yalah, macam kami ni, mana kami kenal semua pendengar kami ya. Jadi kalau kamu kenal, tegur-tegur saja, insyaAllah. Terima kasih Aina Syafi dapat apa ni, menegur saya hari itu ya, dapat berkenalan. Terima kasih. Kita ada siapa lagi? Kita ada Kurnia Samsudin. Selamat tengah hari juga Kurnia. Terima kasih hadir di Titi Sanakan FM. Salam kenal juga. Okey, baiklah. Siapa lagi? Siapa lagi? Kita terus berbudah dulu dengan lagu seterusnya di Sanakan FM bersamamu.

0: hantarkan lagu-lagu pilihan anda ke FB Sandakan FM bersama DJ Salih Jikri. Fuyo, cantik tu.
1: Lagu Kasih Sayang hanya di Zoom Sandakan FM.
2: Lagu Kasih Sayang Sandakan FM.

Andainya takdir Anwar Zain, satu tengah hari nanti kita bawakan utama satu tengah hari dari Pusat Berita Radio RTM. Dan selepas itu terus kembali bersama Sally Jikri for you, cantik tetap maintain di Sanakan FM. Baik, macam biasa irama Bollywood, lagu Bollywood kami sediakan untuk anda sebelum kita bawakan berita dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur.

0: IPO 6 kawasan di Sabah tidak sihat, 2 bahagian di Sarawak tahap bahaya. Maha 2026 peluas jaringan pasaran tingkat nilai produk pertanian. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama satu tengah hari. Dimulakan dengan keadaan jerebu semasa, bacaan indeks pencemar udara IPU di beberapa kawasan di Sarawak menunjukkan penurunan setakat pukul 12.30 hari tadi. Keadaan jerebu sebelum ini mencatatkan bacaan pada tahap tidak sihat hingga bahaya. Untuk perkembangan selanjutnya bersama Rosalina Rosli di Sarawak. Baik Lina, bagaimana keadaan jerebu di sana? Semoga memberi sedikit kelegaan untuk penurunan ketika ini.
1: Ya Kai, mungkin kita boleh merasa sedikit lega dengan keadaan penurunan bacaan IPU jerebu di Sarawak hari ini, tetapi dalam masa sama kita masih perlu menjaga diri di tahap tertinggi kerana kualiti udara di beberapa kawasan masih berada pada kategori tidak sihat hingga berbahaya. Setakat tengah hari, 2 bahagian mencatatkan kategori berbahaya iaitu Kuching dengan bacaan IPU 311 dan Serian 305 berbanding 6 bahagian semalam. 6 bahagian pula berada pada kategori sangat tidak sihat iaitu Semarahan, Sri Aman, Sari K, Sibu, Mukah dan Bintulu, manakala 4 bahagian lagi mencatatkan bacaan tidak sihat. Operasi pembenihan awan pula dijadualkan akan bermula esok sehingga Sabtu ini tertakluk kepada kewujudan kelompok awan yang sesuai. Untuk bekalan air pula, penghantaran lori tangki ke kawasan yang terjejas akibat kemarau masih diteruskan khususnya di Betong, Sri Aman, Mukah dan Lawas. Sekian laporan saya Rosa Lina Rosli dari Kuching, Sarawak. Bagaimana pula perkembangan cuaca di Sabah? Silakan rakan saya Nirona Newman di sana. Silakan.
2: Terima kasih Rosalina. 6 kawasan di Sabah merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat setakat 12.30 hari. Berdasarkan data Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia APIMS, Politeknik Kota Kinabalu mencatatkan bacaan tertinggi iaitu 182, diikuti Kota Kinabalu 177, Keningau 176, Kimani 174.

0: dimaklumi 5 kebakaran belukar atau lalang dan 1 kebakaran kebun atau ladang. Manakala tiada kes kebakaran hutan, hutan gambut dan sampah dilaporkan. Pemantauan paras sungai pula menunjukkan Sungai Moyok di Penampang dan Sungai Kelapakan di Tawau masing-masing berada pada status normal. Sekian laporan saya Nirona Newman di Kota Kinabalu, Sabah. Kembali ke Angkasa Puri bersama Kai. Silakan Kai.
1: Terima kasih Nirona Newman. Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agro Pelancongan Malaysia MAHA 2026 bukan hanya bertindas sekadar pameran pertanian, malah memberi pendedahan terhadap nilai sesuatu barangan. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Dato' Sri Muhammad Sabu menekankan pameran tersebut turut memberi fokus kepada petani dalam memperluas jaringan penjualan melalui pendedahan dan program yang ditawarkan.
2: MAHA ni bukan hanya pertunjukan pertanian, tapi dia adalah satu inovasi pertanian. Yang paling penting, soal makanan ni sudah jadi tajuk dunia sekarang ini, soal security makanan ini. Oleh itu kita mahu rakyat mengetahui dan menginsafi bahawa program untuk kita ke arah keterjaminan makanan itu bukan sekarang saja, kena plan untuk masa akan datang.
1: Dato' Sri Muhammad Sabu. Ringgit dibuka rendah berbanding dolar Amerika Syarikat berikutan kenaikan harga minyak mentah Brent yang meningkatkan kebimbangan inflasi sekaligus mendorong jangkaan kenaikan kadar faedah rizab Persekutuan Amerika. Pada pukul 8 pagi tadi, mata wang tempatan menurun kepada 4.0380 berbanding dolar daripada 4.0370 semasa ditutup semalam. Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzanizam Abdul Rashid berkata, serangan keteteran antara Amerika dan Iran yang disambung semula mendorong harga minyak mentah Brent lebih tinggi kekal sebagai tumpuan utama dalam kalangan peniaga dan pelabur kerana risiko geopolitik terus mendominasi keadaan. Sementara itu, pergerakan kadar faedah Amerika Syarikat antara faktor yang diambil kira dalam menentukan hala tuju kadar dasar semalaman OPR Malaysia. Menurut penganalisis ekonomi dan pensyarah Fakulti Ekonomi dan Muamalat USIM, Profesor Dr. Noradli Rizwan Shah Muhammad Ali, perubahan kadar tersebut boleh memberi kesan kepada negara ini menerusi pergerakan aliran modal, kadar pertukaran ringgit dan keadaan pasaran kewangan.
3: Jadi buat masa ini pendekatan wait and see atau mengekalkan kadar merupakan pilihan yang munasabah selagi tiada kejutan besar terhadap inflasi, pertumbuhan ataupun pasaran kewangan. Pergerakan kadar faedah Amerika Syarikat memang penting, tetapi kita perlu tekankan bahawa bank negara tidak semestinya mengikut keputusan Federal Reserve secara langsung. Ya. Kesannya lebih banyak berlaku melalui aliran modal.
1: Tambah Dr. Noradli, sekiranya kadar faedah Amerika kekal tinggi atau meningkat, perkembangan itu dijangka mempengaruhi aliran modal dan ringgit sekaligus menjadi antara pertimbangan dalam penilaian dasar monetari negara. Keputusan kerajaan menaikkan ambang pengecualian e-invoice daripada RM1 juta kepada RM3 juta berupaya memberi ruang kepada perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS menstabilkan aliran tunai serta memberi tumpuan kepada pertumbuhan perniagaan. Demikian menurut Presiden Kebangsaan Persatuan Perusahaan Kecil dan Sederhana Malaysia, Samenta, Dato' William Ng.
4: Perniagaan dengan hasil tahunan antara 1 hingga 3 juta sebenarnya kita beroperasi dengan margin keuntungan bersih yang cukup tipis dan juga saiz tenaga kerja kita juga terhad dan kebanyakan PKS sebenarnya tidak mempunyai jabatan IT ataupun perkawanan khusus untuk mengendalikan isu invoice ini. Jadi pengecualian ini menghapuskan keperluan kebelanjaan untuk membeli software baru, untuk melanggan sistem ERP, untuk menaikkan POS kita dan sebagainya.
1: Dato' William Ng.
5: Kemerdekaan adalah pembelian hati memilih untuk terus bersatu.

Maksud program siaran TV RTM. Di mana sahaja dengan RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

Kesejahteraan negara menjadi impian negara yang maju dan gah di persada dunia. Sehubungan itu, rakyat Malaysia perlulah sedar akan peranan masing-masing demi menjamin kesejahteraan negara. Rakyat Malaysia perlu mengeratkan hubungan antara satu sama lain tanpa mengira warna kulit, agama dan bangsa. Kita juga digesa agar memecahkan tembok perbezaan kaum antara satu sama lain dengan membentuk perpaduan. Bak kata pepatah, bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Sadar.

0: Zoom.
1: Ya, Zoom Sandakan FM sudah pukul 1.22 minit tengah hari. Masih bersama kami di Zoom Sandakan FM. Baik, maklumat kita kongsikan tengah hari ini, Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Elopura 2 Sandakan akan mengadakan Karnival Kita Generasi Madani pada 12 September 2026 di sekolah berkenaan bermula pukul 8 pagi hingga 2 petang ya. Ada program dilaksana termasuklah sukan e-sport, pencarian bakat menyanyi, menari, peragaan pakaian selain saringan kesihatan dan kempen derma darah. Karnival disasarkan kepada semua warga SMK Elopura 2, pelbagai agensi luar dan beberapa sekolah jemputan dari sekitar Sandakan. Sama dengan program SMK Elopura 2, ini pula melibatkan dengan Jabatan Hal Ehwal Wanita Sabah atau ringkasnya Jiwa akan mengadakan Karnival Persona Wanita 2026 Sandakan ya, pada 11 dan 12 September 2026 di Piazza Harbour Mall Sandakan. Antara aktiviti dilaksanakan termasuklah bengkel dan demonstrasi masakan, solekan dan kraft kreatif. Terus diadakan kontes saringan kesihatan percuma, kesedaran kesihatan wanita dan ceramah gaya hidup sehat. Selain aktiviti komuniti, melibatkan persembahan kebudayaan, sukanika dan zumba. Ramai di sekitar Sandakan jemput hadir, beramai-ramai memeriahkan lagi karnival tersebut.

Baik, 1.30 minit tengah hari, berita Sabah FM. Kita layan dulu gandingan Velvet dan juga Marsha. Mia.

0: dengarkan bersama kami di Zoom 11 pagi hingga 3 petang.
1: Melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini.
2: Yo, what's up?
1: Zoom 11.3 Sanakan FM bersamamu.
0: Kekal bersama kami. Zoom Sanakan FM.
3: Ceriakan hari anda.
2: Zoom Sanakan FM.
1: Sebentar lagi, Berita Sabah FM. Berita Sabah FM.
4: Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya, Edi Joseph dalam Berita Sabah FM. Enam kawasan di Sabah merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat setakat 12 tengah hari. Berdasarkan data Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, APIMS, Politeknik Kota Kinabalu mencatatkan bacaan tertinggi iaitu 182, diikuti Kota Kinabalu 177, Keningau 176, Kimanis 174, Sandakan 151 dan Tawau 104. Bacaan IPU sifar hingga 50 menunjukkan kualiti udara baik, 51 hingga 100 sederhana, 101 hingga 200 tidak sihat, 201 hingga 300 sangat tidak sihat dan IPU melebihi 300 adalah berbahaya. Dalam pada itu, infografik pemantauan El Nino Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sabah menyarankan orang ramai mengurangkan aktiviti luar. Manakala kanak-kanak, warga emas serta pesakit kronik dinasihatkan mengelakkan aktiviti di luar rumah. Ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka berlaku di kawasan perairan Sabah Barat sehingga 4 petang ini. Jabatan Meteorologi Malaysia memaklumkan keadaan itu boleh menyebabkan angin kencang sehingga 50 km sejam dan laut bergelora dengan ombak mencapai ketinggian 3.5 meter. Ia berbahaya kepada bot-bot kecil. Kanak-kanak perempuan berusia 11 tahun yang hilang di Sungai Bengkoka Pitas pada petang Selasa ditemukan lemas pagi tadi. Mangsa ditemukan penduduk kampung pada 7.36 pagi, kira-kira 1 km dari pusat kawalan bomba PKB. Pasukan bomba kemudian membawa keluar mangsa sebelum menyerahkannya kepada polis. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat BBP Pitas, Nur Jali Maslah memaklumkan operasi SAR dilancar selepas pihaknya menerima panggilan kecemasan pada 5.17 petang Selasa berhubung kejadian lemas melibatkan 5 mangsa di sungai berkenaan. 6 anggota BBP Pitas menjalankan operasi menggunakan bot menerusi kaedah pencarian di permukaan air dalam radius pencarian sejauh 1 km dari PKB. Dalam kejadian itu, seorang kanak-kanak dan remaja perempuan masing-masing berusia 4 dan 14 tahun hampir lemas dan telah dihantar ke hospital. Manakala, 2 remaja berusia 14 dan 18 tahun dilapor selamat. Operasi yang turut melibatkan 4 anggota polis ditamatkan pada 8.25 pagi. Polis penampang merampas dadah jenis ekstasi seberat 1.6 kilogram bernilai kira-kira lebih RM20,000 dalam satu operasi di sekitar daerah itu pada Selasa. Rampasan itu susulan penahanan seorang lelaki tempatan berusia 31 tahun. Ketua Polis Daerah Penampang, Superintendent Sammy Newton berkata, suspek ditahan kira-kira 12.30 tengah malam di sebuah premis hiburan. Saringan awal air kencing mendapati suspek positif dadah jenis amfetamin, syabuh dan THC. Hasil siasatan lanjut membawa kepada penemuan sebuah beg di lokasi berasingan yang mengandungi 31 paket plastik berisi serbuk disyaki dadah berkenaan. Kes disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952 dan Seksyen 15-1-A Akta Sama. Musik. Pengendali Pusat Beli-Belah Peruncit Pengusaha Hotel, Ejen Pelancongan dan Pemegang Taruh Industri lain perlu bekerjasama rapat dengan kerajaan dalam memperkukuh ekosistem pelancongan membeli-belah Malaysia. Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya, Dato' Seri Tiong King Singh berkata, kerjasama erat penting bagi mewujudkan pengalaman yang lebih menarik dan meninggalkan kenangan kepada pengunjung. Selain meletakkan Malaysia sebagai destinasi membeli-belah utama sempena Tahun Melawat Malaysia 2026 TMM 2026. Teks ucapan beliau dibacakan timbalannya, Chiu Chun Men, pada majlis makan malam Gala Anugerah Persatuan Pengurusan Kompleks Malaysia di Selangor. Dato' Seri Tiong berkata aktiviti membeli-belah menjadi komponen penting dalam industri pelancongan Malaysia dengan pusat beli-belah kini berkembang menjadi destinasi yang menghimpunkan elemen peruncitan, gaya hidup, budaya, makanan dan hiburan. Sekian berita tadi disunting General Mahin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Medani, kesejahteraan dinikmati. Salam hormat.

0: Jalur gemilang bukan sekadar sehelai kain yang berwarna-warni, tetapi merupakan alat simbolik yang penuh bermakna berdasarkan warna dan simbol. Warna biru, merah, putih dan kuning merupakan simbol perpaduan rakyat berbilang kaum, sifat berani, lambang kesucian dan keikhlasan serta melambangkan kedaulatan Raja-Raja Melayu. 14 jalur merah dan putih menandakan 14 negeri dalam Malaysia. Sementara anak bulan melambangkan Islam sebagai agama rasmi persekutuan dan 14 bucu melambangkan perpaduan 13 negeri serta kerajaan persekutuan. Kibarkanlah Jalur Gemilang.
1: Terima kasih.
2: Kotong Adam.
3: Sia-sia.
1: Thank you.
3: Terima kasih.
1: Mag sukul.
2: Paring panangan.
1: Ponsi kau.
3: Ucapan terima kasih memang sangat mudah untuk diucapkan. Hanya orang yang berjiwa besar dan baik hati yang mampu mengungkapkan perkataan terima kasih. Semoga orang yang berjiwa besar itu adalah kamu. Ucapkan terima kasih walaupun sekecil-kecil pertolongan. Orang berbudi, kita berbahasa. Tak rugi, kita bersikap baik dan menghargai pertolongan orang lain.

Salih Jikri for you. Cantik tu. Tak minta di sandakan FM. Baik, kita nak berkongsi ni sebelum saya melakukan tirai tugasan saya. Ini kita terima daripada pengarah hospital Duchess Hopkins Sandakan ya. Terima kasih Dr. Fahmi, pengarah hospital Duchess Hopkins Sandakan atas perkongsiannya ya. Jadi kepada semua warga hospital Duchess Hopkins Sandakan ya, turut memberi perhatian kepada pesakit di bawah jagaan masing-masing yang mungkin lebih terdedah kepada kesan pencemaran udara, serta mengurangkan aktiviti luar hospital yang tidak perlu selagi keadaan ini berterusan. Ya, pihak Hidoki akan terus memantau perkembangan bacaan IPUs dari semasa ke semasa. Nasihat dan tindakan lanjut akan dimaklumkan sekiranya keadaan kualiti udara berubah atau bertambah buruk ya. Jadi sebagai langkah berjaga-jaga, sarankan kurangkan aktiviti fizikal yang berat dan pancangan di luar bangunan, serta hadkan pendedahan kepada keadaan berjerebu yang tidak perlu. Golongan yang lebih berisiko seperti kanak-kanak, warga emas, wanita hamil serta individu yang punya penyakit jantung atau pernafasan perlu mengambil langkah berjaga-jaga yang lebih ketat dan mengurangkan aktiviti di luar bangunan. Sekiranya perlu berada di luar, ambil langkah sewajarnya untuk mengurangkan pendedahan kepada udara berjerebu. Pastikan pengambilan air yang mencukupi dan sebelih mungkin berada di dalaman dengan kualiti udara yang baik. Dan sekiranya mengalami sesak nafas, batuk yang semakin teruk, sakit dada atau gejala kesihatan yang membimbangkan, sila dapatkan penilaian perubatan. Terima kasih perkongsian informasi daripada Hospital Duchess Hopkins Sandakan. Okeylah warga Sandakan, nampaknya tugasan saya untuk menemui anda di udara untuk edisi Zoom Sandakan FM 2 September 2026 bersama dengan 20 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Sudah sampai di penghujungnya. Terima kasih rakan-rakan penolong jurutera Sain Borhan, Salma Adimin dan juga Serina Harto yang bertugas untuk menemani penyampai-penyampai Sandakan FM. Dan yang pasti untuk warga Sandakan yang berada di Sandakan, Beluran, Tulupit, Kinabatangan, Paitan, ya, Tongot, terima kasih banyak-banyak. Kalau ada informasi semasa yang boleh dikongsikan kepada kami, jangan malu dan segan sampaikan di info anda di WhatsApp Sandakan FM maupun di laman Facebook Sandakan FM ya. Kongsian yang anda berikan akan memberikan satu maklumat yang berguna, khususnya untuk orang awam yang berada di daerah masing-masing di bahagian Sandakan ini. Yang bekerja sama bekerja, teruskan semangat bekerja anda, menunaikan amanah dan tanggungjawab yang diberikan oleh majikan anda. Ya, dan yang berniaga, semoga terus sehat, ceria, teruskan perniagaan anda. Yang memandu, teruskan pemanduan yang berhemat. Ingatlah ya, keselamatan anda utamakan di jalan raya. Sama-sama mengurangkan risiko kemalangan di jalan raya. Terutama sekali yang melibatkan perjalanan yang jauh, mungkin ke pantai timur Sabah, ke Lahadatu sampailah ke Tawau, dan ke pantai barat ke Telupit, Ranau, seterusnya ke Kota Kinabalu, mungkin juga ke Kudat. Hati-hati dalam perjalanan, ingatlah orang tersayang. Okey, sampai di sini Salih Jikri for you. Cantik tu menemani anda untuk Zoom Sandakan FM pada tengah hari ini, 2 petang hingga 3 petang. Nantikan Zoom Hits dan 3 petang berita Sandakan FM. Dan segmen santai insyaAllah akan ditemani rakan penyampai Ali Jiriman nanti petang hingga pukul 7 malam. Okey, assalamualaikum semua. InsyaAllah kita bersua lagi dalam siaran. Jaga kesihatan semua ya. Keadaan jerebu kita semakin membimbangkan. Bacaan IPU di daerah Sandakan sudah mencatat 152 setakat ini. Jadi warga Sandakan, sama-sama kita jaga kesihatan. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: laporkan lagu-lagu pilihan anda ke FB Sandakan FM bersama DJ Salih Jikri. Fuyo, cantik tu.
1: Lagu Kasih Sayang hanya di Zoom Sandakan FM.
2: Lagu Kasih Sayang Sandakan FM.

0: anda Kedin Fam. Hiburan tanpa henti. Zone Hits setiap Isnin hingga Jumaat 2 hingga 3 petang. Zone Hits anda Kedin Fam bersamamu.
1: Body shaming adalah satu jenayah. Body shaming atau perbuatan menghina rupa fizikal seseorang di mana-mana perkhidmatan aplikasi boleh didakwa di bawah Seksyen 233-1-B Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 Akta 588. Body shaming memberi kesan serius kepada psikologi mental dan fizikal seseorang. Mangsa body shaming ini akan berhadapan stres dan gangguan emosi. Mangsa akan hilang keyakinan diri, kecelaruan makanan, kemurungan dan lebih teruk lagi kejadian bunuh diri. Sentiasalah peka dengan sensitiviti orang sekeliling, terutama orang terdekat anda. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, Polis Diraja Malaysia dan Sandakan FM bersamamu.

Fokus utama berita petang ini. KKTP perkukuh kerjasama PBT hadapi kesan fenomena El Nino. Sandakan catat IPU paras tidak sihat. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Nur K. Yusof, inilah berita Sandakan FM 2 September 2026.

0: Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah memperkukuh kerjasama dengan pihak berkuasa tempatan PBT serta jawatankuasa pengurusan bencana daerah sebagai langkah awal menghadapi kesan fenomena El Nino. Menterinya Dato' Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata langkah berkenaan penting bagi memastikan pelan tindakan serta kesiapsiagaan dapat diselaraskan dengan lebih berkesan sekiranya berlaku bencana akibat cuaca panas dan kering. Pihak kementerian terus sedia membantu dari segi logistik termasuk menyediakan pengangkutan seperti lori dan tangki air bagi mengagihkan bekalan air bersih ke kawasan daerah yang terjejas. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas menghadiri mesyuarat isu tapak perkuburan di Kota Kinabalu. Bacaan Indeks Pencemaran Udara IPU di Sandakan mencatatkan paras tidak sihat pada 151 berdasarkan maklumat terkini di laman sesawang Jabatan Alam Sekitar setakat 12 tengah hari tadi. Tinjauan RTM mendapati orang awam di sekitar Sandakan mula mengambil langkah berjaga-jaga. Penduduk tempatan dilihat mula memakai pelitup separuh muka ketika berada di luar. Sikap prihatin dan reaksi pantas warga Sandakan mencerminkan kesedaran tinggi terhadap bahaya jerebu. Orang awam boleh mendapatkan perkembangan IPU terkini di eqms.doe.gov.my. Berita ini disiarkan dari Sandakan FM.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
0: Akta Insolvensi Rentas Sempadan 2026 kurungan Akta 877 menyediakan mekanisme khusus bagi mengendalikan prosiding insolvensi yang melibatkan penghutang, aset, pemiutang atau prosiding di lebih daripada satu bidang kuasa. Akta itu berkuat kuasa mulai 28 Ogos lalu. Demikian menurut kenyataan bersama Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azalina Osman Said dan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN, Datuk Armizan Muhammad Ali. Dalam kenyataan itu, kerajaan memaklumkan penguatkuasaan Akta 877 dijangka meningkatkan kecukupan pengurusan kes insolvensi rentas sempadan. Selain memperkukuh kerjasama antara mahkamah dan pihak berkuasa berkaitan, ia terus memberi kepastian undang-undang serta melindungi kepentingan pemiutang dan pihak berkepentingan di samping membantu memaksimumkan nilai aset dan memudahkan usaha menyelamatkan perniagaan. Jabatan Meteorologi Malaysia meramalkan daerah Sandakan pada sebelah petang dan malam ribut petir di beberapa tempat. Memetik kenyataan laman sesawang Met Malaysia, bacaan suhu di daerah ini antara 25 hingga 35 darjah Celsius. Angin dari arah barat bertiup selaju 20 hingga 30 km sejam dan ombak setinggi 1.0 hingga 1.5 meter. Fokus utama berita sekali lagi. KKTP perkukuh kerjasama PBT hadapi kesan fenomena El Nino. Sandakan catat IPU paras tidak sihat. Berita disunti Mazdan Yunus. Salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Sedangkan FM bersama mu. Assalamualaikum. Selamat petang Malaysia. Selamat datang. Sedangkan terima kasih kepada anda yang terus setia bersama kami di channel FM bersama mu. Edisi Rabu untuk petang ini 2 September 2026. 2000 Rabiul Awal 1448 Hijri. Terus bertemankan saya DJ anda Isu Wadiman Syamsuddin hingga ke pukul 7 malam. Nanti-nantikan pukul 3.15 petang untuk masuknya waktu solat fardu asar di kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.

0: Ustaz Muhammad Khairul Abdul Razak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Apa kabar sidang pendengar yang dimuliakan oleh Allah? Mudah-mudahan kita sentiasa berada dalam naungan rahmatnya. Sidang pendengar yang dimuliakan oleh Allah, hari ini tajuk yang kita akan berkongsi ialah menjaga lidah di zaman media sosial. Pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dosa lidah berlaku melalui percakapan. Hari ini dosa lidah berlaku melalui jari. Apa yang kita taip, kongsi, komen, dan forward, hakikatnya tetap keluar dari lidah. Cuma berbeza melalui papan kekunci. Media sosial hari ini menjadikan dosa lebih cepat, lebih luas, dan lebih lama kesannya. Satu ayat yang ditaip dalam 10 saat boleh merosakkan hubungan bertahun-tahun. Satu perkongsian tanpa fikir boleh menjadi saham dosa yang berpanjangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberi amaran sejak 1400 tahun yang lalu. Lebih kurang maksudnya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Hadis ini sangat ringkas tetapi sangat berat. Berkata baik atau diam, tiada pilihan ketiga. Dalam media sosial, jika tidak pasti kebaikannya, maka diam itu lebih selamat. Ramai orang yang menyangka bahwa menjaga lidah hanya tentang tidak mencaci. Hakikatnya sidang pendengar, menjaga lidah juga termasuk tidak menyebar, tidak mengapi-apikan, tidak membuka aib, dan tidak menulis ketika emosi menguasai diri. Contoh terdekat dalam kehidupan kita, apabila berlaku isu semasa, kemalangan, kes jenayah atau kontroversi, tangan kita lebih laju daripada akal. Belum sahih, sudah dikongsi. Belum tahu cerita penuh, sudah menghukum. Belum tentu cerita itu benar ataupun tidak, sudah menulis seolah-olah kitalah hakim. Ingat, orang beriman bukan orang yang paling lantang di media sosial, tetapi orang yang paling berhati-hati. Bukan orang yang paling banyak menulis, tetapi orang yang paling banyak berpikir. Hari ini kita boleh ubah sedikit. Barang siapa yang banyak menaip tanpa berpikir, maka banyak jugalah dosa yang akan ditanggungnya. Maka sedang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya marilah kita didik diri dan keluarga dengan satu prinsip mudah. Tapis dulu sebelum taip. Begitu juga fikir dahulu sebelum kongsi. Diam jika ragu. Mudah di lidah, maka berat juga di timbangan pahala. Semoga Allah Subhanahu wa taala membersihkan lidah dan jari kita, menjadikan media sosial kita medan pahala, bukan ladang dosa, dan mengurniakan kepada kita akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam dunia yang penuh fitnah ini. Sehingga berjumpa kembali di waktu dan kesempatan lain. Wallahu a'lam.
0: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan Fardu Zuhur dan selepas azan Fardu Asar. Laman Nurani, wadah kesedaran umat.

Selamat FM bersamamu kembali meneruskan pertemuan kita menerusi Santai 37 untuk petang ini. Petang Rabu 2 September 2026. 20 Rabiul Awal 1447 Hijri. Maklumat kepada anda, bacaan indeks pencemaran udara IPU disandakan menunjukkan 147 berada pada tahap kategori tidak sihat. Julat di antara 101 hingga 200. Pada tahap ini, pencemaran udara boleh memberi kesan negatif kepada kesihatan awam, terutamanya bagi golongan berisiko tinggi. Dan sedikit langkah-langkah nasihat kesihatan dan pencegahan yang perlu diambil tahu oleh orang ramai. Berdasarkan panduan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, KKM, masuklah menghadkan aktiviti di luar rumah dan mengelakkan aktiviti fizikal berat. Lakukan aktiviti sukan, senaman seperti berjoging ataupun berbasikal serta kerja-kerja berat di luar kawasan rumah. Aktiviti lasak menuntut pernafasan yang lebih laju dan dalam sekaligus meningkatkan jumlah udara tercemar yang dihirup ke dalam paru-paru. Kalau boleh, sentiasa kekal di dalam rumah ataupun di dalam bangunan. Utamakan aktiviti di dalam rumah atau pejabat. Pastikan pintu dan tingkap ditutup rapat untuk menghalang kemasukan asap jerebu. Pastikan juga perlindungan diri dan pengurusan udara. Gunakan pelitup muka bersesuaian jika terpaksa keluar atas urusan penting. Pastikan memakai pelitup muka jenis N95 ataupun KN95 yang berupaya menapis zarah halus. Pelitup muka pembedahan biasa kurang berkesan untuk menapis jerebu. Juga kalau boleh, gunakan pembersih udara di rumah. Pasangkan penapis udara di dalam rumah jika ada dan pastikan penyaman udara kenderaan ditetapkan kepada mood kitaran udara dalaman ataupun recirculation. Dan juga yang pasti, memastikan penjagaan kesihatan kendiri dengan meningkatkan pengambilan air kosong. Minum sekurang-kurangnya 8 gelas sehari untuk mengekalkan kelembapan saluran pernafasan dan membantu badan menyingkirkan toksin. Juga sentiasa menjaga kebersihan, membasuh muka, mata dan tangan dengan air bersih sebaik saja kembali dari luar. Selain mengelakkan penambahan pencemaran dalaman, jangan merokok atau membakar sampah ataupun daun kering sama ada di luar rumah ataupun berhampiran rumah anda. Cadangkan perlindungan ekstra untuk golongan berisiko tinggi, golongan rentan seperti kanak-kanak, warga emas, ibu hamil serta penderita penyakit respiratori, asma ataupun bronkitis dan sakit jantung. Perlu lebih berwaspada dengan mengekalkan pengambilan ubat mengikut preskripsi doktor. Contohnya, menggunakan inhaler untuk pesakit asma dan menghadkan sebarang pendedahan kepada udara luar secara ketat. Jika anda atau ahli keluarga anda mengalami gejala seperti sesak nafas, sakit dada, batuk berterusan, mata sakit ataupun pedih, atau selsema teruk, dapatkanlah pemeriksaan dan rawatan di klinik atau hospital berhampiran dengan segera. Itu sedikit nasihat juga info yang saya sampaikan kepada anda. Susulan IPO 147 dicatatkan untuk daerah sandakan sepanjang hari ini. Teruskan pertemuan kita untuk Santai 37 bersama dengan dua buah lagu Amir Masdi Asmara. Ini dia Cherry on Top featuring Dato' Syafina. Selamat ketagih untuk anda semuanya. Sandakan FM bersamamu.

0: Gotong royong sememangnya sinonim dengan masyarakat luar bandar. Sejak turun-temurun, gotong royong merupakan satu budaya masyarakat luar bandar dalam melaksanakan sesuatu kerja yang berat, terutama dalam bidang pertanian. Bak kata pepatah, ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Ini kerana amalan gotong royong dapat memupuk semangat perpaduan dan kerjasama, mengeratkan silaturahim dalam kalangan masyarakat berbilang kaum dan kepercayaan yang sememangnya sudah sebati sejak sekian lama. Salam perpaduan daripada RTM, teman setia anda.
1: Berhati-hati semasa memandu.

Terima kasih bersamamu baru berlalu dua buah lagu Asmara Azmi Amir Mazdi juga bersama dengan Cherry on Top featuring Dato' Syafina Selamat, lagu yang berjudul Ketagih. Terus membawakan kita ke pukul 3.40 minit petang. Makluman kepada anda, Jabatan Hal Ehwal Agama, Jabatan Hal Ehwal Wanita Sabah Jewa akan mengadakan Karnival Persona Wanita 2026 Sandakan pada 11 dan juga 12 September 2026 di Piazza Harbour Mall Sandakan. Dan antara aktiviti dilaksana termasuklah bengkel dan demonstrasi masakan, solekan dan kraft kreatif. Selain ke kaunter saringan kesihatan percuma, kesedaran kesihatan wanita dan juga ceramah gaya hidup sihat. Turut diadakan aktiviti komuniti melibatkan persembahan kebudayaan, sukan neka dan juga zumba. Justru orang ramai di sekitar Sandakan dijemput hadir beramai-ramai memeriahkan karnival tersebut. Juga lagi info kepada anda, Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Lopura 2 Sandakan akan mengadakan karnival Kita Generasi Madani pada 12 September 2026 di sekolah berkenaan bermula seawal pukul 8 pagi hingga 2 petang. Antara program dilaksana termasuklah sukan e-sport, pencarian bakat, menyanyi, menari, peragaan pakaian selain saringan kesihatan dan kempen dermadara. Dan untuk makluman, karnival tersebut disasarkan kepada semua warga SMK Lopura 2 selain beberapa agensi luar dan beberapa sekolah jemputan dari sekitar daerah Sandakan. Ada dua info dibawakan kepada anda, kepada ibu bapa yang sedang bercuti ketika ini. Selamat bercuti kami ucapkan kepada anda. Mungkin mengambil masa bercuti sempena dengan cuti sekolah, tak ke mana-mana pun berjalan, hanya menemani anak-anak anda di rumah. Mungkin ada yang membantu untuk mereka mengulang kaji. Jangan biarkan anak-anak anda sentiasa bersama dengan gadget mereka. Inilah peluang dan ruang untuk anda merapatkan silaturahim antara anda dan juga anak-anak anda. Di samping juga mungkin kalau ibu boleh menyediakan juada yang menjadi kegemaran anak-anak di rumah. Lagi dua buah lagu dibawakan kepada anda, KOI, Tiwi Karma. Ini dia Aisyah Retno Jeddah untuk anda semuanya. Sandakan FM bersama.

Money Jewel.

Sarga FM bersama mu. Assalamualaikum. Selamat petang Malaysia. Saya Watak Sendakan. Terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersama kami di Sarga FM bersama mu. Edisi Rabu untuk petang ini 2 September 2026. 20 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Bacaan IPU di Sandakan 147. Pastikan anda sentiasa menggunakan pelitup muka ketika melaksanakan aktiviti di luar. Juga pastikan anda sentiasa menutup tingkap rumah anda untuk mengelakkan jerebu masuk ke dalam rumah yang juga mungkin boleh membahayakan kesihatan keluarga anda di rumah. Anda yang sedang bersantai, selamat bersantai kami ucapkan kepada anda. Di jam yang kedua ini, kita akan bersama menerusi lagu-lagu hiburan. Samping akan dapat mengikuti berita dari Sabah FM, awal pukul 4.30 minit petang nanti.

Sanakan FM bersamamu. Geng, mari sama-sama kita amalkan cara hidup sihat. Lakukan aktiviti fizikal seperti bersenam, berjoging, bermain bola, berjalan kaki atau berbasikal. Makan secara sihat, pupuk minda yang sihat, dan jika anda merokok, baik hentikan sekarang. Minda yang cerdas bermula dari cara hidup yang sihat. Apa yang menjadi perhatian masyarakat hari ini? Apa yang sedang hangat diperkatakan di media sosial? Dan apakah kisah yang sedang mencetuskan pelbagai reaksi?

0: perpaduan teras pembentukan negara makmur, aman dan damai. Amalkan budaya berkomunikasi dengan sahabat handai atau jiran yang berlainan bangsa. Anjur aktiviti kemasyarakatan seperti gotong royong. Hindari tindakan yang boleh mencetuskan sensitiviti kaum, merosakkan rasa muhibah dan perpaduan. Hargai jasah tokoh negara yang berjuang demi kemerdekaan tanah air. Sentiasa patuh kepada perlembagaan dan rukun negara agar tidak terpengaruh anasir luar.
1: Sahabat Sang Malaysia, selamat datang kembali meneruskan pertemuan kita menerusi Santai 37. 4.21 minit petang. Seperti biasa, 4.30 minit petang dibawakan kepada anda berita Sabah FM. Okay, lagi dimaklumkan kepada anda, bacaan indeks pencemaran udara IPU pada aras 147 di daerah Sandakan ini yang tergolong dalam kategori tidak sihat dalam julat 101 hingga 200. Dan pada tahap ini, kualiti udara boleh memberi kesan buruk terutamanya kepada kumpulan berisiko tinggi seperti kanak-kanak, warga emas, wanita hamil dan juga individu yang mempunyai penyakit respiratori seperti asma ataupun bronkitis ataupun mereka yang mempunyai masalah jantung. Jadi pastikan anda sentiasa menjaga keselamatan kendiri dari semasa ke semasa. Kalau berada di luar rumah, pastikan sentiasa menggunakan pelitup muka. Dan kalau tidak mengadakan aktiviti di luar rumah, pastikan rumah sentiasa tertutup. Tingkap pintu jangan sentiasa terbuka, pastikan tertutup. Sentiasa minum air lebih banyak setiap hari. Dan kalau anda merasa terdapat gejala seperti sesak nafas, batuk berterusan, sakit dada ataupun iritasi mata yang teruk, pastikan anda terus mendapatkan rawatan dengan segera di klinik kesihatan ataupun klinik swasta ataupun hospital yang berdekatan dengan anda. Anda yang sedang dalam pemanduan, selamat dalam pemanduan kami ucapkan. Pastikan kalau memandu juga sentiasa menutup tingkap kenderaan anda. Bukalah, gunakanlah penghawa dingin kereta anda dan jangan biarkan anda terdedah dengan kualiti udara yang tercemar ketika ini. Berikan pukul 4.30 petang, berita Sabah FM ini dia, Coldplay, A Sky Full of Stars. Untuk anda semuanya, dalam Santai 37.

0: Berita sepenuhnya. Lima kawasan di Sabah merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap tidak sihat setakat 4 petang berdasarkan data Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara Malaysia APIMS. Politeknik Kota Kinabalu mencatatkan bacaan tertinggi iaitu 178, diikuti Keningau 175, Kota Kinabalu 173, Kimani 171 dan Sandakan 133. Bacaan IPU sifar hingga 50 menunjukkan kualiti udara baik, 51 hingga 100 sederhana, 101 hingga 200 tidak sihat, 201 hingga 300 sangat tidak sihat dan IPU melebihi 300 adalah berbahaya. Dalam pada itu, infografik pemantauan El Nino Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sabah menyarankan orang ramai mengurangkan aktiviti luar, manakala kanak-kanak, warga emas serta pesakit kronik dinasihatkan mengelakkan aktiviti di luar rumah. Susulan bacaan IPU menghampiri bacaan 200, Sabah mengaktifkan Pusat Kawalan Operasi Bencana PKOB Negeri dan PKOB Peringkat Daerah di Kota Kinabalu, Keningau dan Papar. Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Zainuddin Aman yang juga pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri berkata, tindakan mengikut kawasan itu berdasarkan Pelan Tindakan Jerebu Kebangsaan. Berdasarkan pelan tersebut, kesemua kawasan Kota Kinabalu, Tawau, Keningau, Kimanis dan Politeknik Kota Kinabalu dikategorikan dalam tahap amaran 1A. Datuk Zainuddin berkata darurat atau bencana jerebu akan diisytihar apabila bacaan IPU mencecah 500 dan ke atas. Beliau mencadangkan aktiviti rasmi kerajaan negeri dibatal atau ditangguh sekiranya bacaan IPU mencapai atau melebihi 200. Manakala aktiviti di dalam bangunan masih dibenarkan. Kerajaan negeri juga akan mengesyorkan sekolah di kawasan yang mencapai bacaan atau melebihi 200 ditutup dan menjalani pembelajaran dari rumah. Dalam pada itu, PKOB Daerah Keningau yang diaktifkan pada Selasa di tingkat bawah Bangunan Urus Setia Daerah Keningau beroperasi 24 jam. Menurut kenyataan Pejabat Daerah Keningau, pengaktifan pusat berkenaan membolehkan maklumat situasi bencana disalurkan kepada pihak berkaitan bagi membantu penyelarasan tindakan dan pengurusan di peringkat daerah. Dalam masa sama, ia memudahkan orang ramai menyalurkan maklumat atau aduan berkaitan kejadian bencana di sekitar daerah berkenaan. Orang ramai boleh menghubungi talian 016-426-7898 untuk menyampaikan sebarang maklumat berkaitan. Sementara itu, Jabatan Alam Sekitar JAS Sabah meningkatkan operasi pencegahan pembakaran terbuka dan pemantauan kualiti udara. Pengarahnya Nur Rashida Muhammad Ghazali berkata, langkah itu diambil susulan situasi jerebu rentas sempadan yang menjejaskan beberapa daerah di negeri ini.
1: Sebenarnya kualiti udara di negeri Sabah ni terjejas akibat jerebu rentas sempadan yang berpunca daripada kebakaran hutan dan juga tanah gambut di Kalimantan. Asap tebal daripada kebakaran tersebut dipercayai telah dibawa oleh tiupan angin berentas wilayah Borneo termasuk ke Sabah.
0: Nur Rashida Muhammad Ghazali. Laporan ASMC pada 31 Ogos lalu mengesan 253 titik panas di Kalimantan, manakala tiada titik panas dikesan di Sabah. Susulan itu, JAS meningkatkan rondaan di kawasan berisiko dan setakat ini 492 rondaan operasi mencegah pembakaran terbuka telah dilaksanakan. Dalam pada itu, penduduk di Sandakan mula mengambil langkah berjaga-jaga termasuk memakai pelitup muka ketika berada di luar. Bagi penduduk setempat, langkah berjaga-jaga penting demi keselamatan dan kesihatan diri. Ikuti reaksi Nur Syafini dan Suryanti alias.
2: Tolong berhati-hatilah untuk keluar sekarang lagi-lagi untuk budak-budak sebab jerebu kita pun di sini makin berleluasa dan make sure pakai mask lah. Kurangkan aktiviti luar, outdoor terutamanya yang bawa anak-anak. Sediakan kamu punya first aid kit sendiri di rumah seperti eye drop. Mana tahu kamu keluar daripada rumah dan pedih-pedih itu mata kan.
0: Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
3: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya. Polis Pinampang merampas dada jenis ekstasi seberat 1.06 kilogram bernilai kira-kira lebih RM20,000 dalam satu operasi di sekitar daerah itu pada Selasa. Rampasan itu susulan penahanan seorang lelaki tempatan berusia 31 tahun. Ketua Polis Daerah Pinampang, Superintendent Sammy Newton berkata, suspek ditahan kira-kira 12.30 tengah malam di sebuah premis hiburan. Saringan awal air kencing mendapati suspek positif dada jenis amfetamin, syabu dan THC. Hasil siasatan lanjut membawa kepada penemuan sebuah beg di lokasi berasingan yang mengandungi 31 paket plastik berisi serbuk disyaki dada berkenaan. Kes disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dada Berbahaya 1952 dan Seksyen 15-1-A Akta Sama. Kutipan wakaf tunai di Sabah meningkat ketara sehingga mencecah RM2.5 juta tahun ini berbanding RM34,000 pada tahun 2022. Jumlah keseluruhan kewangan wakaf negeri juga meningkat kepada RM3.4 juta tahun ini berbanding RM100,000 dalam tempoh sama. Ketua Pegawai Eksekutif Majlis Ugama Islam Sabah MUIS, Dato' Ramlan Awang Ali berkata, peningkatan tersebut membuktikan kesedaran masyarakat terhadap kepentingan wakaf semakin berkembang.
4: Wakaf tunai ini akan menjadi pemangkin kepada kemajuan pembangunan kepada mereka-mereka yang memerlukan. Dan beauty untuk wakaf ini ialah semua golongan masyarakat dapat kita salurkan bantuan terhadap saudara-saudara kita sama ada yang Islam dan bukan Islam.
0: Dato' Ramlan Awang Ali, MUIS menyasarkan jumlah kutipan melalui potongan wakaf bulanan mencecah RM3 juta tahun ini. Sehingga kini terdapat lebih 1,200 penyumbang potongan wakaf bulanan melibatkan penjawat awam negeri dan persekutuan. Dalam pada itu, MUIS menetapkan bulan September sebagai bulan wakaf negeri Sabah dengan perasmian dijadual berlangsung pada Isnin ini di Dewan Saada Wisma MUIS Kota Kinabalu. Dato' Ramlan berkata inisiatif itu bagi terus memperkasa kefahaman masyarakat mengenai wakaf serta menggalakkan lebih ramai individu dan sektor korporat membudayakan wakaf. Dana wakaf tunai Sabah dibahagi kepada 4 tabung utama iaitu tabung am, kesihatan, pendidikan dan tabung pembangunan. Antara manfaat wakaf yang telah dilaksana termasuk penyediaan klinik bergerak melalui wakaf korporat selain sumbangan bagi pembangunan sebuah bangunan 4 tingkat di Tawau. Kira-kira 400 saudara baharu dari seluruh negara dijadual menyertai program Ijtimak Amal Islam Mualaf Madani Ijmam Peringkat Kebangsaan 2026. Program berlangsung selama 3 hari di Kota Kinabalu bermula 3 hingga 5 September ini. Ketua Pengarah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM, Datuk Dr. Sirajuddin Suhaimi berkata, program itu bagi memperkukuh penghayatan Islam serta mencungkil bakat dan kebolehan dalam kalangan peserta. Program yang diadakan setiap 2 tahun itu menyediakan pelbagai acara termasuk ujian tilawah Al-Quran, hafazan, pertandingan azan dan ikamah serta nasyid sekaligus membuktikan komitmen untuk memastikan saudara baharu terus diberi ruang untuk mengembangkan kebolehan dan kemahiran selain melibatkan diri secara aktif dalam masyarakat. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. 5 kawasan di Sabah catat IPU tidak sihat. Kerajaan negeri aktifkan pusat kawalan operasi bencana. Sekian berita tadi disunting Jeniora Mahin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Saya Rita Alusius Malik, Salam Malaysia Medani, kesejahteraan dinikmati. Salam hormat.

Boleh meneruskan pertemuan kita menerusi Santai Kenangan untuk petang ini. Petang Rabu 2 September 2026, 20 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Terus berteman dengan saya DJ anda Isu Adiman Syamsuddin hingga ke pukul 7 malam nanti. Lagi maklumat kepada anda, berdasarkan Air Pollution Index Management System APIM Sabah, katakan kini berada pada 136. Indeks pencemaran udara masih kekal tidak sihat. Pastikan anda sentiasa menjaga kesihatan, sentiasa memakai pelitup muka ketika berada di luar rumah, kurangkan aktiviti bersukan, berjoging ataupun aktiviti lasak yang sentiasa anda lakukan pada setiap petang. Juga di rumah, pastikan sentiasa menutup tingkap dan juga pintu rumah anda bagi mengelakkan udara tidak segar masuk ke dalam rumah anda. Meneruskan pertemuan kita menerusi Santai Kenangan bersama dengan dua buah lagu Sharifah Aini, Kau Racun Hidupku. Ini dia Bumi Putra Rockers, Aku Hanya Serangga. Untuk anda semuanya, Santai Kenangan.

0: Metro. This is your radio. Muat turun aplikasi RTM Klik di Google Play Store, App Store dan App Gallery. Seragam FM bersamamu.
1: Seragam FM bersamamu menantikan pukul 5 petang untuk mengikuti berita yang dibawa dari Pusat Berita Radio Angkasa Puri, Kota Media. Ini dia bersama dengan kumpulan kembara impian dan jalanan untuk anda semuanya dalam Santai Kenangan.

0: Lebih 1,000 pelarian Myanmar setuju pulang secara sukarela. Kebebasan berkarya seiring tanggungjawab hormati sensitiviti masyarakat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Seramai 1,476 pelarian Myanmar secara sukarela bersetuju untuk pulang ke negara asal. Menurut jurucakap kerajaan Dato' Seri Fahmi Fadil, proses berhantaran pulang akan dilaksanakan pada hujung September ini dengan jaminan keselamatan Myanmar.
1: 1,476 pelarian Myanmar yang dimaksudkan telah menandatangani satu dokumen yang memaklumkan bahawa mereka dengan sukarela ingin kembali ke Myanmar, dan daripada lebih 10,000 pelarian Myanmar yang berada dalam tahanan Depo Immigration, 5,000 nama telah disaring oleh pihak KDN dan seterusnya 5,000 nama ini telah dipanjangkan kepada kedutaan Myanmar.
0: Dato' Sri Fahmi berkata demikian selepas mesyuarat Jemaah Menteri di Putrajaya. Dalam sidang sama, Dato' Sri Fahmi menegaskan kebebasan berkarya perlu disertai tanggungjawab menghormati nilai agama, keharmonian masyarakat serta sensitiviti kaum dan budaya. Perkara itu susulan kontroversi membabitkan siri drama Madu atau Racun yang disiarkan di sebuah platform penstriman.
1: Kementerian telah mengarahkan Forum Kandungan Komunikasi dan Multimedia Malaysia (CMCF) yang berada di bawah jagaan MCMC bersama dengan FINAS untuk mengadakan pertemuan dengan pihak produksi dan juga pihak IGE pada petang ini untuk mendapatkan penjelasan menyeluruh berhubung kandungan drama yang dimaksudkan. Pihak JAKIM insya-Allah juga akan turut mengambil bahagian dalam pertemuan tersebut.
0: Dato' Sri Fahmi menambah, walaupun kandungan di platform penstriman pada masa ini tidak tertakluk secara langsung kepada pemantauan pelesenan FINAS, kerajaan memandang serius kandungan yang menyentuh sensitiviti agama dan kaum. Sementara itu, JAKIM digesa memperkukuh kerjasama dengan agensi berkaitan bagi menyemak kandungan serta mengambil tindakan susulan terhadap kandungan media yang akan ditayangkan kepada umum. Tegas Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ahli Wakil Agama, Dr. Zulkifli Hassan memaklumkan bahan tontonan yang disiarkan di platform umum perlu mematuhi garis panduan penapisan kandungan, bahan penyiaran berunsur Islam serta peruntukan undang-undang sedia ada. Langkah tersebut penting dalam memastikan sebarang kandungan media disiarkan secara sahih dan memelihara kesucian agama Islam. Dalam hal berkaitan, Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia YADIM, Zamri Zainal Abidin menyokong pendirian Dr. Zulkifli Hassan berhubung isu kandungan drama yang mencetuskan perhatian masyarakat baru-baru ini. Beliau berpendapat industri kreatif perlu disertai kesedaran dan tanggungjawab terhadap agama serta masyarakat dalam menghasilkan karya, selain menitikberatkan aspek kreativiti dan nilai komersial agar dapat menghasilkan kandungan yang berkualiti. Industri kreatif mempunyai kepengaruh besar dalam membentuk pemikiran dan nilai masyarakat, khususnya dalam kalangan generasi muda. Ini pula mengenai keadaan jerebu. Dato' Sri Fahmi memaklumkan pelaksanaan operasi pemenihan awan di Sarawak masih tertakluk kepada keadaan dan pergerakan awan yang sesuai. Ini bagi memastikan hujan dapat turun di kawasan yang diperlukan. Katanya, Met Malaysia sedang menilai kelompok awan yang bersesuaian sebelum sebarang operasi pemenihan awan dapat dilaksanakan.
1: Beberapa kumpulan awan, kelompok-kelompok awan yang telah dikesan didapati tidak bersesuaian kerana pergerakan angin telah memaksa awan-awan ini untuk berada di Laut China Selatan.
0: Dalam hal itu, sambutan Hari Malaysia pada 16 September ini diteruskan pada sebelah malam di Borneo Convention Center Kuching, Sarawak. Dato' Sri Fahmi berkata keputusan itu mengambil kira keadaan jerebu yang membimbangkan di beberapa kawasan di Sarawak, khususnya di Kuching dan Serian. Beliau juga Menteri Komunikasi berkata keadaan berkenaan menyebabkan acara yang dirancang di kawasan terbuka tidak dapat diteruskan seperti jadual asal. Masih dalam perkembangan jerebu, Kerajaan Negeri Sabah mengaktifkan Pusat Kawalan Operasi Bencana PKOB Negeri serta PKOB Peringkat Daerah di Kota Kinabalu, Keningau dan Papar. Ini berikutan bacaan Indeks Pencemar Udara IPU menghampiri paras 200. Setiausaha Kerajaan Negeri Dato' Zainuddin Aman berkata, Ketua Menteri Dato' Sri Haji Jinor turut dimaklumkan bahawa peningkatan IPU dipengaruhi pergerakan angin dan jangka meningkatkan secara konsisten selagi tiada hujan di Kalimantan. Kebangsaan. Berdasarkan Pelan Tindakan Jerebu Kebangsaan, kesemua kawasan Kota Kinabalu, Tawau, Keningau, Kimanis dan Politeknik Kota Kinabalu dikategorikan sebagai tahap amaran 1A.
2: Kemerdekaan adalah pemilih hati memilih untuk terus bersatu.

0: berita seterusnya. Ini pula mengenai laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Lembaga Tabung Haji TH. Beberapa individu yang pernah ditahan berhubung siasatan RCI TH sebelum ini akan didakwa di mahkamah esok dan Jumaat ini. Demikian menurut Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, Dato' Sri Abdul Halim Aman. Pertuduhan tersebut akan dibuat di mahkamah di Shah Alam, Kuala Lumpur dan Kelantan. Dato' Sri Abdul Halim tidak menolak kemungkinan kertas siasatan yang dijangka didakwa pada minggu hadapan itu membabitkan golongan kenamaan serta pernah direman SPRM sebelum ini. Dalam pada itu, proses siasatan RCI terhadap isu tamu haji berpotensi mengembalikan keyakinan pendeposit dalam kalangan umat Islam negara kerana ia memberi gambaran lebih jelas tentang isu tersebut. Pengerusi Akademi Tamadun Islam, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan UTM, Profesor Madya Dr. Nasrul Hisham Nur Muhammad berkata, RCI juga dapat memberi manfaat untuk jangka masa panjang menjadi panduan dalam memperbaiki isu-isu dalam tamu haji pada masa akan datang.
1: Kalau ada keputusan-keputusan pengurusan yang bertentangan dengan prinsip urusan habis tabung haji itu, mungkin lembaga itu sendiri mampu mencabarlah keputusan pihak-pihak pengurusan kalau ada dua keputusan yang bercanggah.
0: Dr. Nasrul Hisham Nur Muhammad. Sebanyak 300 juta peruntukan tambahan diluluskan bagi membantu menyelesaikan tunggakan bayaran kepada kontraktor. Demikian menurut Ketua Setiausaha Perbendaharaan Tan Sri Johan Mahmud Marikan. Semalam, Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi mahu isu pembayaran kepada kontraktor diberi perhatian serius khususnya bagi kerja yang telah dilaksanakan dan mencapai kemajuan seperti ditetapkan dalam kontrak pembangunan termasuk projek jalan luar bandar di bawah Kementerian Kemajuan Desa dan wilayah. Perkembangan luar negara, angka kematian banjir kilat dahsyat di Nepal minggu lalu meningkat kepada 1,127 orang. Menurut kenyataan polis, daripada jumlah itu, mayat yang ditemukan setakat ini hanya 95 telah diserahkan kepada keluarga setakat hari ini. Manakala angka kematian di wilayah Tibet, China kekal 16 orang. Dalam pada itu, jumlah kematian di Nepal sahaja telah melepasi 1,000 orang. Lebih 4,600 orang pula dilaporkan hilang. Kebanyakan mayat setakat ini belum dikenal pasti identitinya. Di Indonesia, Gunung Sinabung di wilayah Sumatera Utara meletus lagi ketika lebih 600 penduduk dipindahkan susulan peningkatan aktiviti gunung berapi. Menurut Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, letusan bermula pada pukul 7.20 minit pagi waktu tempatan dengan lajur abu menjulang kira-kira 1,000 meter dari puncak. Tahap aktiviti Sinabung dinaikkan daripada tahap waspada kepada tahap siaga. Konsulat Jeneral Malaysia di Medan menggesa rakyat Malaysia yang berada atau menuju ke Kabupaten Karo supaya terus berwaspada dan mematuhi arahan pihak berkuasa Indonesia. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, perenang negara Kyo Hoyan enggan dibebani sasaran pingat. Sebaliknya, mahu memberi tumpuan kepada persiapan bagi memastikan mampu melangkah ke akhir dalam acara disertai. Atlet berusia 24 tahun yang beraksi dalam acara 200 meter serta 400 meter gaya bebas itu mengakui persaingan renang di peringkat Asia kini semakin sengit menyebabkan kedudukan catatan masanya berbanding 3 tahun lalu turut berubah. Hoyan berkata sebelum ini berdasarkan catatan masa terbaiknya tahun ini mampu meletakkan beliau dalam kelompok dua terbaik tetapi kini hanya berada di kedudukan ke-6 atau ke-7. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Lebih 1,000 pelarian Myanmar setuju pulang secara sukarela. Kebebasan berkarya seiring tanggungjawab hormati sensitiviti masyarakat. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

apa yang menjadi perhatian masyarakat hari ini? Apa yang sedang hangat diperkatakan di media sosial? Dan apakah kisah yang sedang mencetuskan pelbagai reaksi? Ikuti Tular Bar.

Untuk petang ini yang diterbitkan oleh rakan Sugas Rasnita Sulaiman. Seperti biasa akan membawakan kepada anda trivia Tular Bah. Untuk Tular Bah yang pertama mengenai teruk mayat mangsa banjir di Selongkar. Satu kejadian yang berlaku di Nepal. Satu video yang tular di media sosial dari Nepal mengundang kecaman ramai netizen. Dan dalam video tersebut, seorang lelaki dilihat menggunakan secubis kayu untuk memeriksa barang kemas yang terdapat pada mayat yang hanyut akibat banjir sebelum didakwa merentapnya dengan kasar. Perbuatan itu dikatakan dilakukan tanpa rasa bersalah, malah diperhatikan oleh orang di sekeliling. Dan susulan kejadian tersebut, polis Chitwan dilaporkan menahan dua lelaki iaitu Madan Gurung, 25 tahun dan Umesh Chaudhary, 38 tahun berhampiran Pokhara Baspak di Bharatpur, Nepal. Kedua-duanya kemudiannya diserahkan kepada pejabat polis daerah untuk siasatan lanjut. Manakala rata-rata netizen di media sosial tertanya-tanya di mana rasa hormat terhadap orang yang telah meninggal dunia. Ketika keluarga mungkin sedang bersedih kehilangan insan tersayang akibat bencana, agamanya ada pula pihak mengambil kesempatan terhadap mangsa yang sudah tidak berdaya. Itu dia tular yang pertama di media sosial. Mayat mangsa banjir di Selongkar. Menggunakan secubis kayu untuk memeriksa barang kemas yang terdapat pada mayat yang hanyut akibat banjir. Susulan didakwa merentapnya dengan kasar. Di Nepal. Sebelum kita meneruskan pertemuan kita menerusi Tular Bah untuk yang kedua petang ini, apa kata kita berhibur dahulu dengan dua buah lagu. Lagu persembahan kumpulan Wings, Semalam Yang Hangat Ini Dia Mel, Lentera Percintaan. Anda yang sedang dalam perjalanan, selamat dalam perjalanan pulang ke rumah masing-masing. Terus berada di rumah anda, kurangkan aktiviti luar. Susulan catatan IPO 136 untuk daerah Sentakan hari ini.

0: FM bersama Mo.
1: Apa yang menjadi perhatian masyarakat hari ini? Apa yang sedang hangat diperkatakan di media sosial? Dan apakah kisah yang sedang mencetuskan pelbagai reaksi?

apa yang menjadi perhatian masyarakat hari ini? Apa yang sedang hangat diperkatakan di media sosial? Dan apakah kisah yang sedang mencetuskan pelbagai reaksi?

0: bersamamu. Tular Bah. Tular di media sosial, hangat di udara.
1: Dua buah lagu baru berlalu, lagu Mendayu, lagu persembahan Dato' Sri Siti Nurhaliza, Kau Kekasihku, juga bersama dengan Atina Arni Nazira, lagu yang berjudul Cinta Antara Berdua. Terus membawakan kita ke pukul 5.47 minit petang. Rancangan Tular Bah Tular di media sosial hangat di udara, masih ke udara bersama anda, bertemankan saya DJ anda Isudiman Syamsuddin. Rancangan ini diterbitkan oleh rakan setugas Asinda Sulaiman setiap Rabu awal pukul 5.20 petang hingga ke pukul 6 petang. Tular seterusnya, Merdeka dan Isu Jemputan Tun Mahathir. Paling kecoh semula sambutan Hari Kebangsaan 2026 baru-baru ini, warga Tris hangat berdebat pasal mengenai dakwaan Tun Dr. Mahathir Mohamad tak dijemput ke Majlis Perarakan. Ada yang mula mempolitikan benda ini, tapi ramai juga yang sekolahkan semula netizen dengan mengingatkan balik protokol-protokol tahun sebelum ini. Mindset warga treat semua benda nak dipolitikan. Wah, itu dia, marah. Juga mengenai isu sumbat 7 orang dalam beza, kritik suami yang kedekut. Wow. Namanya pun dah treats. Mesti tak sah kalau tak ada kisah rumah tangga Tular, kan? Minggu ini kecoh hantaran mengenai seorang suami yang mengamuk sebab istrinya enggan berhimpit 7 orang dalam kereta Pero 2 Beza untuk perjalanan jauh dari KL ke Penang. Dan si suami kata istri dia keras kepala dan mengada-ngada nak hidup selesa. Warga treats pula apalagi pakat-pakat backup si istri demi faktor keselamatan dan keselesaan. Kalau bagi anda pula, siapa yang rasa, siapa yang bersalah sebenarnya? Kalau pendapat pribadi saya, betullah. Suami itu yang salah. Takkan nak sumbat 7 orang dalam beza. Beza boleh muat dalam berapa orang saja, bro. Selanjutnya mengenai isu sukan, kritikan 9 muka surat Dato' Azizul Hasni Awang. Kalau dalam dunia sukan pula, kenyataan terbuka 9 muka surat daripada jago berbasikal trek negara Dato' Azizul Hasni Awang yang mencetuskan perbincangan mendalam di tweets mengenai hala 7 pengurusan sukan negara ke LA 2028. Ramai peminat sukan di tweets mula membincangkan kebajikan atlet. Manakala ada juga yang menganalisis kenyataan balas daripada Majlis Sukan Negara MSN. Memangnya perbincangan tahap intelektual tingginya berada pada warga Trix minggu ini. Isu Merdeka dan isu jemputan Tun M. Kritik suami kedekut. Sumbat 7 orang dalam beza. Juga mengenai isu sukan, kritikan 9 muka surat Dato' Azizul Hasni Awang terhadap Majlis Sukan Negara. Itu dia yang sempat saya bawakan kepada anda mengenai Tular Bah Tular di media sosial hangat di udara untuk minggu ini, petang ini, Rabu 2 September 2026. Minggu pertama di bulan September. Terus dibawakan kepada anda lagu persembahan kumpulan Eagles. Lagu yang berjudul Hotel California. Anda bersantai bersama dengan Sarangan FM hanya di frekuensi FM 90.1 ataupun menerusi penstriman RTM Klik ataupun menerusi portal rtm.gov.my.

apa yang menjadi perhatian masyarakat hari ini? Apa yang sedang hangat diperkatakan di media sosial? Dan apakah kisah yang sedang mencetuskan pelbagai reaksi?

0: Santai Kenangan setiap hari 4.30 minit petang hingga 7 malam.
1: Panduan kita bersama waktu sekarang tepat pukul 6 petang. Assalamualaikum, selamat petang Malaysia. Selamat datang, terima kasih yang masih setia bersama kami di frekuensi FM 90.1 Seragam FM bersamamu. Juga menerusi penerusi RTM Klik ataupun menerusi portal RTM.

m.gov.my berteman dengan saya DJ Anda Iswa Diman Syamsuddin untuk petang Rabu ini 2 September 2026 bersamaan dengan 20 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Sekali lagi ingatan kepada anda, IPU Sendakan mencatatkan 136 dan pastikan anda mengurangkan aktiviti luar. Walaupun ada aktiviti luar, anda berada di luar rumah ataupun di luar pejabat ataupun di mana saja, sentiasalah menggunakan pelitup muka mengelakkan anda mengalami simptom-simptom yang mungkin tidak kita ingini, terutamanya untuk warga emas, kanak-kanak, ibu-ibu mengandung. Kalau boleh, kurangkanlah berada di kawasan persekitaran rumah anda. Kalaupun di rumah, pastikan sentiasa menutup pintu tingkap untuk mengelakkan udara yang tidak berkualiti masuk ke dalam rumah anda. Menantikan pukul 6.16 minit petang untuk mengikuti azan asar masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Bersama dengan Atomic Power, sinar matamu ini dia Syamalik hingga akhir nanti untuk anda semuanya dalam santai kenangan.

0: Sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Ikuti Al-Quran dan Terjemahan hanya di Sanakan FM bersamamu. Al-Quran dan Terjemahan. Kalau

0: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
1: Idza waqa'atil waqi'ah.
0: Apabila berlaku hari kiamat itu.
1: Laisa liwaqa'atiha kadhibah.
0: Tiada sesiapa pun yang dapat mendustakan kejadiannya.
1: Khafidatur rafi'ah.
0: Kejadian hari kiamat itu merendahkan golongan yang ingkar dan meninggikan golongan yang taat.

0: besar.
1: Ia berlaku semasa bumi bergoncang dengan sesungguh-sungguh goncangan, dan gunung-ganang hancur dileburkan dengan selebur-leburnya.
0: Fakir.

0: Lalu menjadilah ia debu yang bertebaran.
1: Wa kuntum azwajan thalatha.
0: Dan kamu pula menjadi tiga puak yang berlainan keadaan.

0: ia akan mendahului mencapai balasan yang sebaik-baiknya di akhirat kelak. Mereka itulah orang-orang yang didampingkan, yakni di sisi Allah.
1: Fi jannatin na'im.
0: Tinggal menetap di dalam syurga yang penuh nikmat.

0: di antaranya sekumpulan besar dari umat-umat manusia yang terdahulu dan sebilang kecil dari orang-orang yang datang kemudian.
1: Ala sururin mawduna.
0: Mereka duduk di dalam syurga itu di atas tahta-tahta kebesaran yang bertatahkan permata.
1: Muttaki'ina 'alayha mutaqabilin.
0: Sambil berteleku di atasnya dengan berhadap-hadapan.

yang sentiasa beredar di sekitar mereka dengan membawa piala-piala minuman dan tekoh-tekoh serta piala atau gelas yang berisi arak yang diambil dari sungai yang mengalir. La yusad

0: dan juga dibawakan kepada mereka buah-buahan dari jenis-jenis yang mereka pilih.
1: وَلَحْمِ طَيْرٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ
0: serta daging burung dari jenis-jenis yang mereka ingini.
1: وَحُورٌ عِينٌ
0: dan mereka dilayani bidadari-bidadari yang cantik parasnya.
1: كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ
0: serta mutiara yang tersimpan dengan sebaik-baiknya.
1: جَزَاءً

bersama dengan lagu bersama Kuala Intim, lagu yang berjudul Rabiatul Adawiyah, terus membawakan kita ke pukul 6.33 minit petang. Terima kasih yang terus setia bersama kami di Senangkan FM bersamamu. Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Lopura 2 Sandakan akan mengadakan Karnival Kita Generasi Madani pada 12 September 2026. Di sekolah berkenaan bermula seawal pukul 8 pagi hingga ke pukul 2 petang. Antara program yang dilaksana termasuklah sukan e-sport, pencarian bakat penyanyi, menari, peragaan pakaian selain saringan kesihatan dan juga kempen menderma darah. Karnival disasarkan kepada semua warga SMK Lopura 2, juga kepada beberapa agensi luar serta beberapa buah sekolah jemputan dari sekitar Sandakan. Juga info kepada anda, Jabatan Hal Ehwal Wanita Sabah JEWA akan mengadakan Karnival Persona Wanita 2026 pada 11 dan 12 September 2026 ini di Piazza Harbour Mall Sandakan. Dan antara aktiviti yang dilaksanakan termasuklah bengkel dan demonstrasi masakan, solekan dan kraft kreatif, kaunter saringan kesihatan percuma serta kesedaran kesihatan wanita dan ceramah gaya hidup sihat. Diadakan aktiviti komuniti melibatkan persembahan kebudayaan, sukaneka dan juga zumba. Justru orang ramai di sekitar Sandakan dijemput hadir beramai-ramai bagi memeriahkan karnival tersebut. Lagu bersama Rahim Rahim, Hati Yang Rapuh. Ini dia Elikets, layang-layang terputus talinya. Senangkan FM bersamamu.

0: disajikan makanan manis yang berlebihan akan menjadi ketagih pada makanan yang manis, mengalami masalah obesiti dan penyakit, menjadi hiperaktif dan hilang fokus, mengalami masalah karies gigi dan gusi, perkembangan deria rasa akan terganggu, sukar memupuk dan mempraktikan makanan seimbang. Makanan seimbang penting untuk pembesaran yang sihat pada kanak-kanak.
1: Santai Kenangan setiap hari 4:30 minit petang hingga 7 malam.

0: Santai Kenangan setiap hari 4:30 minit petang hingga 7 malam.
1: Rakan-rakan bersamamu dah pun pukul 6:44 minit petang. Dan indeks pencemaran udara IPO bagi daerah Sendakan mencatat 136 yang mana berada pada tahap tidak sihat. Justru awam dinasihatkan sentiasa mengambil langkah pencegahan kesihatan. Sekali lagi dimaklumkan kepada anda, sentiasa mengehatkan aktiviti luar anda dengan mengurangkan aktiviti fizikal berat seperti bersukan, berjoging atau kerja luar bangunan. Golongan berisiko tinggi, kanak-kanak, warga emas, wanita hamil dan juga pesakit asma, paru-paru, jantung dinasihatkan supaya kekal berada di dalam rumah. Juga sentiasa menggunakan pelitup muka yang sesuai. Sekiranya perlu keluar rumah, pastikan menggunakan pelitup muka jenis N95 yang mampu menapis zarah halus jerebu. Atau sekurang-kurangnya pelitup muka perubatan. Juga sentiasa menutup pintu dan tingkap bagi mengelakkan udara tercemar masuk. Gunakan penyaman udara dengan mod kitaran dalaman dan penapis udara ataupun air purifier jika ada di rumah anda. Juga sentiasa minum air yang banyak dan amalkan kesihatan yang sihat. Sekurang-kurangnya meminum 8 gelas air kosong sehari untuk membantu menyingkirkan toksin dalam badan dan meredakan tekak kering. Juga sentiasa mencuci muka dan bahagian badan yang terdedah sejurus masuk ke dalam rumah. Kiranya anda ada melakukan aktiviti di luar rumah. Tapi yang pasti sepanjang musim jerebu ini, elakkan pembakaran terbuka dan sentiasa mendapatkan rawatan segera jika mengalami simptom seperti batuk berterusan, sesak nafas, mata pedih, sakit dada atau selesma teruk. Dapatkan rawatan ataupun pemeriksaan di klinik ataupun di hospital berhampiran anda. Nampaknya pertemuan kita menerusi Santai 37 berakhir di sini. Dari saya, rakan penyampai anda Iswa Diman Syamsuddin, bertemankan rakan penolong jurutera Salma. Mengucapkan salam hormat, salam bahagia, salam ceria. InsyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum dan bye-bye. Saya tinggalkan anda dengan dua buah lagu Era Fazira yang terindah hanyalah sementara. Ini dia Fauzi Latif, Kau Merubah Segalanya.

FM. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu iman yang berkekalan, hati yang khusyuk, rezeki yang luas lagi banyak, halal dan baik, serta mendapat keberkatan dari sisimu. Demikian juga kami mohon anak-anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat, amalan yang diterima olehmu, serta perniagaan yang tidak mengalami kerugian. Wahai Tuhan kami yang maha mulia, maha pengampun, maha gagah perkasa, wahai Tuhan kami yang amat mengasihani. Ya Allah, ya Tuhan kami, bukakanlah kami segala kebaikan. Engkau bukakanlah kelebihan ke atas kami, atas kemuliaan yang baik, dan Engkau jadikanlah kami dari golongan dan termasuk dalam golongan mereka yang terbaik. Dan Engkau jadikanlah pergaulan kami sesama insan dan seluruh makhluk kejadian-Mu sebagai pergaulan yang hasanah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang maha berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Ya Allah, peliharalah akan agama kami, diri kami, bapak-bapak kami dan ibu-ibu kami, nenek kami. Begitu juga Engkau peliharalah anak-anak kami dan cucu kami dan seluruh kaum keluarga dan sahabat-sahabat kami. Engkau peliharalah juga harta benda kami dan segala sesuatu yang Engkau telah anugerahkan ke atas kami daripada segala bala bencana, penderitaan, pencerobohan, kesusahan dan kemudaratan. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang memelihara bagi tiap-tiap kebaikan, melebihkan semua kebaikan dan memberikan semua yang baik. Allahumma akhtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim lana bisu'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Ustaz Hariri. Alhamdulillah, saya dengar Sabah FM melalui aplikasi RTM Klik. Bagus bah.

Simfoni Tetap di Hati bertemankan Kakachi. Jadi malam ni sedang menuju ke mana? Mau pergi kerja atau mau balik rumah atau mungkin dalam perjalanan mencari makan malam. Jadi di manapun destinasi anda malam ni, pandu dengan tenang, jangan tergesa-gesa dan pastikan mata sentiasa fokus ke jalan, okey? Keadaan jerebu ketika ini, penglihatan kita mungkin kurang. Jadi kepada yang memandu, pastikan penglihatan jelas dan pandu dengan lebih berhati-hati. Jom kita layan lagu Tulus, Hati-hati di Jalan. Sabar.

0: Bagus Bas Simfoni
1: bersama anda di Simfoni Sabah FM.
0: Simfoni 6 petang hingga 9 malam.
2: Simfoni 6 petang hingga 9 malam.

Kau di hatiku, Joey di Simfoni Tetap di Hati. Okey, tidak lama lagi kita akan menyambut Hari Malaysia pada 16 September ini. Jadi, sudahkah anda bersedia untuk mengibarkan jalur gemilang dan bendera Sabah sekali lagi? Macam yang 31 Ogos tu, kita sambut Hari Kebangsaan dan juga Hari Sabah. Meriah sangat, jadi kita kasih gagal lagi satu kali lagi, okey, untuk Hari Malaysia nanti. Sama-sama kita semarakkan suasana Hari Malaysia. Kita terus kibarkan dengan bangga sebagai tanda kecintaan kita kepada Malaysia dan Sabah tercinta. Baik, sebagai panduan rakan Muslim waktu Sulaw Fardu Isyak malam ini ialah pada pukul 7.33 malam. Tapi sebelum itu, 7.30 malam, Berita Sabah FM.

0: Jerebu melanda. Apa yang kita perlu buat? Kawasan kita kini telah dilanda jerebu. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil tindakan pencegahan bagi mengelakkan komplikasi akibat pencemaran udara. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan atau rumah. Sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka. Pakai penutup hidung dan mulut apabila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong. Pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Ibu bapa dinasihatkan untuk memantau tahap kesihatan anak-anak. Segera dapatkan rawatan di hospital atau klinik kesihatan berhampiran jika menghadapi gejala pernafasan.
1: Dawau 95.7 FM.

0: Sebentar lagi, berita Sabah FM.
1: Feel it.
2: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya, Christine Anthony dalam berita Sabah FM. Sabah mengaktifkan Pusat Kawalan Operasi Bencana PKOB Negeri dan PKOB Peringkat Daerah di Kota Kinabalu, Keningau dan Papar. Berikutan bacaan indeks pencemar udara IPU menghampiri paras 200. Setiausaha Kerajaan Negeri Datu Zainuddin Aman yang juga pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri berkata, berdasarkan Pelan Tindakan Jerebu Kebangsaan, kesemua kawasan Kota Kinabalu, Tawau, Keningau, Kimanis dan Politeknik Kota Kinabalu dikategorikan pada tahap amaran 1A. Datuk Zainuddin berkata darurat atau bencana jerebu akan diisytihar apabila bacaan IPU mencecah 500 dan ke atas. Beliau turut mencadangkan aktiviti rasmi kerajaan negeri dibatal atau ditangguh sekiranya bacaan IPU mencapai atau melebihi 200. Manakala aktiviti di dalam bangunan masih dibenarkan. Kerajaan negeri juga akan mengesyorkan sekolah di kawasan yang mencatat bacaan IPU 200 atau lebih ditutup dan melaksanakan pengajaran dan pembelajaran di rumah. Permohonan baru lesen pelanggaran di bawah peraturan-peraturan kualiti alam sekeliling udara bersih 2014 PUB 2014 tidak lagi dipertimbangkan berkuat kuasa serta-merta bagi memastikan penguatkuasaan penuh peraturan itu bermula 1 Januari 2027. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam, Datuk Seri Arthur Joseph Kurup berkata keputusan itu bertujuan memastikan komitmen berterusan Kementerian melalui Jabatan Alam Sekitar JAS dalam memelihara kualiti udara negara demi kesejahteraan dan kesihatan awam. PUB 2014 menetapkan semua industri yang tertakluk supaya mengawal pelepasan bahan pencemar mengikut nilai batas dan standar teknikal ditetapkan. Kerajaan sebelum ini memberikan tempoh peralihan selama 5 tahun hingga 5 Jun 2019, diikuti beberapa siri pelanjutan tambahan bersyarat susulan permohonan pelbagai sektor industri yang masih gagal mematuhi PUB 2014. Tempoh pelanjutan tambahan itu telah tamat sepenuhnya pada Ogos 2026. Mata Fair Sabah 2026 bakal berlangsung buat kali kedua tahun ini di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC Kota Kinabalu bermula 18 hingga 20 September ini. Pengerusi pengelolanya Muhammad Azlan Saleh berkata acara itu bakal menghimpunkan lebih 80 pempamer termasuk ejen pelancongan, hotel, syarikat penerbangan, lembaga pelancongan Sabah STB dan pengusaha pelancongan berasaskan komuniti. Jelasnya tumpuan diberi kepada promosi sektor pelancongan domestik dan antarabangsa bagi menggalakkan penduduk tempatan meneroka destinasi baharu. Penganjuran kali ini turut memberi penekanan kepada pelancongan lestari dan berasaskan komuniti. Menerusi pelancaran pakej khas yang menggabungkan elemen budaya serta alam semula jadi. Selain tawaran diskaun pakej pelancongan sehingga 80%, pengunjung juga berpeluang menyertai cabutan bertuah yang menawarkan hadiah tiket penerbangan. Saudara, 7.33 minit malam masuk waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kota Kinabalu. Pelajar program pengajaran bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua TESOL, Fakulti Pendidikan dan Sukan FPPS, Universiti Malaysia Sabah UMS, Avila Adrian Marcus, terpilih sebagai wakil Malaysia ke program pertukaran belia Malaysia Korea, MKYEP 2026. Program anjuran Jabatan Belia dan Sukan Negara, Dekan FPPS UMS Profesor Madya Dr. Sun Singh Bikar Singh menyifatkan kejayaan itu sebagai pencapaian yang mencerminkan usaha fakulti melahirkan bakal pendidik berfikiran global. Pencapaian itu turut dibanggakan Ketua Program TESOL F. PPS UMS Dr. Ting Pik Diu yang melihatnya sebagai bukti pembangunan holistik pelajar dalam akademik dan kepimpinan. Selepas terpilih mewakili Malaysia, Avila Ajri menyertai keseluruhan siri program yang merangkumi program inbound di Kuala Lumpur, Putrajaya dan Negeri Sembilan, selain dua siri latihan pra-pelepasan serta program outbound di Seoul, Republik Korea. Sekian berita tadi disunting General Mahin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Selamat menunaikan solat fardu isya daripada Sabah FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa alja'tu zahri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika la malja wa la manja minka illa ilaika amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Ya Allah, aku menyerahkan diriku kepadamu dan aku meletakkan segala urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu, ya Allah, dan aku menyandarkan segala urusan diriku kepadamu kerana aku gembira untuk mendapat rahmatmu, ya Allah, dan gerun dengan siksaanmu. Tidak ada tempat perlindungan dan tidak ada tempat keselamatan dari ancamanmu kecuali kepadamu jua, ya Allah. Aku beriman pada kitab yang telah engkau turunkan dan aku beriman dengan kebenaran nabimu yang telah engkau utuskan.
2: Sohibus Samaha Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.

0: saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Danlan sekarang!
3: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melayu ke stadium mereka terputus.
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
4: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan. Jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah. Berbaloi-baloi. Sambungan elektrik secara haram menyambung bekalan ke premis lain dan mengusik meter elektrik bukan sahaja menyalahi undang-undang, malah boleh menyebabkan renjatan elektrik, kebakaran dan mengancam nyawa. Jika anda melihat aktiviti yang mencurigakan, laporkan segera kepada Sabah Electric City yang berhampiran. Talian 15444 atau melalui aplikasi MySE Plus. Pesanan khidmat dari Sabah Electric City.
5: Simfoni tetap di hati, terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.

bersama Kak Haji. Okey, Kak Haji masih kongsi cuaca berjerebu ni. Jangan lupa pantau bacaan IPU terkini setiap jam. Anda boleh semak melalui laman web Jabatan Alam Sekitar atau aplikasi rasmi MyJASEQMS di Play Store. Kalau mahu tahu pula tip penjagaan kesihatan ketika jerebu, boleh layari laman web Kementerian Kesihatan Malaysia untuk mendapatkan panduan dan juga langkah pencegahan. Dan yang paling penting, jangan lakukan pembakaran terbuka. Kalau nampak kebakaran kecil, bantu padamkan sekiranya keadaan selamat dan segera laporkan kepada pihak berkuasa. Jadi untuk kecemasan, hubungi Bomba di talian 999 ataupun Jabatan Alam Sekitar di 1-800-88-2727. Jerebu kita hadapi bersama, jaga diri, jaga kesihatan, yang paling penting jaga alam sekitar kita.

Jerebu melanda. Apa yang kita perlu buat? Kawasan kita kini telah dilanda jerebu. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil tindakan pencegahan bagi mengelakkan komplikasi akibat pencemaran udara. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan atau rumah. Sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka. Pakai penutup hidung dan mulut apabila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong. Pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Ibu bapa dinasihatkan untuk memantau tahap kesihatan anak-anak. Segera dapatkan rawatan di hospital atau klinik kesihatan berhampiran jika menghadapi gejala pernafasan.

0: adalah Radio Sabah FM.
1: Baguslah.
2: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas.
3: 95.9 FM.
4: Aku tak tahu mengapa aku begini. Ku sering melamun, tersenyum-senyum sendiri.

Kakak Prihati, terima kasih setia bersama Kakak Kaci sejak 6 petang tadi. Sebentar lagi anda akan dapat ikuti Bakat Hype, terbitan Section Hiburan dan Music, dan Ozil pula akan menemani malam anda dalam varia lebih lagu lebih santai. Jangan lupa kibar Jalur Gemilang dan Bendera Sabah kita, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Jaga diri semua, selamat malam.

0: muka ketika berada di luar bangunan. Sentiasa menutup tingkap rumah atau bangunan. Elak melakukan pembakaran terbuka. Minum air secukupnya.
1: Bersama-sama elak fenomena jerebu.
0: Bersama-sama menjaga kesihatan.

Selamat malam dan salam Malaysia Madani kepada semua pendengar setia Sabah FM di mana jua anda berada. Rancangan Bakar Haib akan bertemankan anda setiap minggu. Kali ini bersama dengan VNC bersiaran selama 30 minit menerusi Sabah FM. Bagus bah. Sebelum kita berkenalan lebih lanjut dengan VNC, mari kita dengarkan lagu pertama VNC yaitu Tak Segampang Itu yang dipopularkan oleh Anggi Morito.

0: Ya, itulah dia sebuah lagu yang berjudul Tak Segampang Itu, dinyanyikan oleh penyanyi jemputan kita yaitu VNC. Selamat datang VNC ke Bakat Hype. Kami punya tagline adalah ada di mana-mana saja bah. Betul, kamu tahu di mana saya jumpa VNC ini? Di satu pertandingan, boleh dikatakan ke peringkat antarabangsa. Di sana saya terjumpa bakat dia. Sebab itu di mana-mana pun ada bakat nih. Kalau kita pergi seluruh Sabah nih kan sangat banyak. Banyak orang bilang kan hidden diamond. Alright, VNC, lagu yang dipopulerkan oleh Tak Segampang Itu, kenapa pilih lagu ini?
1: Sebab saya rasa lagu ini kan macam dia match feeling saya sama energi saya.
0: Kau pernah putus cinta kan nih?
1: Tidak.
0: Oh, macam mana kau match itu feeling lagu Tak Segampang Itu kan dengan nyanyian kau? Macam mana kau match dia?
1: Sebab melodi lagu dia.
0: Melodi macam Allahyarham Tan Sri P. Ramlee cakap, lagu dan irama tu tidak boleh dipisahkan. Jadi tidak boleh berpisah juga dengan VNC. Okay? Baiklah, sebelum kita pergi lagu yang seterusnya kan, VNC, saya mau berkenal sama kau dulu. Boleh kita bagi tahu pendengar-pendengar di Sabah FM tu kan, nama penuh, asal dari mana?
1: Nama penuh saya VNC Ren binti Dorain, berasal dari Kota Kinabalu, Inanam.
0: Umur
1: saya 16 tahun.
0: Alright, sejak bila lah VNC berminat dengan seni suara ini?
1: Saya berminat dengan seni suara ini sejak saya 4 tahun lah.
0: 4 tahun kau beli nyanyi lagu apa? Masa tu kau ingat
1: Lady Gaga?
0: Oh ina, Lady Gaga. Masa tu Poker Face?
1: Ya, Poker Face.
0: Wih, betul loh, tekan si ada hadiah kah? Okay, alright. Apa yang membuat masa 4 tahun tu lah kan yang VNC ingatkan, apa yang buatkan VNC rasa macam saya mau menyanyi, menceburi bidang nyanyian ini?
1: Dia bermula dari parents saya lah yang suka dengar lagu-lagu dalam kereta. Lepas tu selalu dorong pasang lagu favorite saya, saya akan menyanyi.
0: Apa lagu favorite kau masa tu?
1: Lady Gaga aja lah.
0: Uyo, pukulan Lady Gaga deh semua ini. Sampai hari ini masih Lady Gaga aja gak kau minat nih?
1: Tidak juga, Lady Gaga, Celine Dion. Itu dua lah artis paling favorite saya.
0: Paling kau favorite lah. Okay. Yeah. Alright, pengalaman dalam bidang seni suara ni dari 4 tahun sampai hari ni, rasa-rasanya lah kan sepanjang-panjang pengalaman VNC dalam bidang menyanyi lah, apa yang pahit, apa yang manis?
1: Okay, saya cakap yang manis dulu lah.
0: Okay, kita dengar yang manis dulu.
1: Yang manisnya saya pernah dapat mewakili Sabah lah. Saya pernah dipilih dalam pertandingan peringkat antarabangsa.
0: Di mana antarabangsa tuh?
1: Di Hong Kong.
0: Masa di Hong Kong tuh apa kau buat selain menyanyi? Apa yang kau perlu buat di sana tuh? Kau menyanyi saja.
1: Menyanyi saja.
0: Pas
1: tuh saya tayang pakaian tradisi kita Sabah.
0: Kejap, kau pergi Hong Kong kau buat lagu apa?
1: It's All Coming Back to Me by Celine Dion.
0: Okay, sebab kau bilang tayang pakaian tradisi kan. Terus saya berpikir mungkin lagu Kadazan Dusun kah apa semua. Tapi kau pakai attire KDMR lah sambil nyanyi lagu It's All Coming Back. Oh, okay. Selalu kita nampak nih orang pakai baju tradisi nih masa musim-musim kematan kan. Baru nyanyi lagu-lagu KDMR kan. Terus saya sedang berpikir nih, itulah sebenarnya kau apa kau buat sana, saya bilang. Masa itu okay juga keputusan di Hong Kong?
1: Boleh. Saya dapat first class award lah.
0: Wah, hebat oh first class award. So ada bunyi ta-ta-ta-ta-ta daripada pemusik kita. Tahnya VNC, tahun bila itu di Hong Kong?
1: Tahun 2023.
0: Wih, baru-baru juga. Okay. Alright, tanpa membuang masa, mari kita dengar dulu lagu kedua VNC. Okay, dia suka menyanyikan, dia menyanyi ini kan dia mesti mau berdiri. Dia selesa berdiri, ada feel dia bilang. Kalau duduk dia, mungkin dia takut tidak cukup support kali. Jadi kita jemput VNC dengan lagu keduanya.

0: Sese. Perkataan yang paling asas, salah satu paling asas dalam bahasa Cina. Kenapa maksud sese?
1: Thank you.
0: Thank you, terima kasih. Ya, itu dia lagu Cui Chang de Tian Ying. Apa maksud dia tuh, Vince?
1: The longest movie.
0: Wayang yang paling panjang lah ya. Perjalanan percintaan dorang ni kan macam satu movie yang sangat-sangat-sangat panjang. Di sini saya ingin sampaikan kepada pendengar kita di luar sana. Jangan lupa search, follow dan like Facebook page Hiburan dan Muzik dan juga Combo RTM Sabah. Melalui page-page kami anda boleh mendapatkan perkembangan terkini daripada kami, contohnya pertandingan atau ada pun uji bakat. Okey, dan juga boleh juga tengok perkembangan muzik-muzik semasa di Sabah ini. Okey, lagu seterusnya Rolling in the Deep.

0: dia nyanyi ni lagu. Alright, baiklah, kita sebenarnya kan dekat-dekat sudah penghujung rancangan Bakat Hype kita. Jadi di sini saya ingin mengucapkan semoga sukses dengan apa saja goal yang VNC set dalam bidang menyanyi ataupun pelajaran. Okay? Okay,
1: thank you.
0: Yeah. Saya Evelyn mengucapkan ribuan terima kasih. Semoga anda terhibur dengan Bakat Hype, program terbitan Section Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Okay? Jadi sebelum kita berakhir, mari kita dengarkan lagu terakhir daripada VNC, yaitu Masing-Masing.

siaran untuk minggu ini. Terima kasih kepada penerbit bersama Muhammad Syariman Samsudin dan Linda Michelle Loelin, pembantu penerbit Evelyn Chua dan Bandro Jimun, pengimbang muzik Bandro dan juga Charles, dan artis undangan kita pada hari ini yaitu VNC. Terima kasih. Okay. Semoga para pendengar terhibur dengan sesi kami ini dan jumpa anda pada minggu hadapan.

0: Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM. Sebentar lagi, utama 9 malam.
1: Bagus, Pak.

0: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12.30 malam.
1: Hai guys, selamat malam semua. Varia Sabah FM terus menemani malam anda, bertemankan Ozel malam ini untuk edisi hari ini, hari Rabu 2 September 2026. Okey, apapun terima kasih Kak Kaci yang sudah temankan kamu menerusi simfoni tetap di hati. Okey, dan sekarang ini macam biasa lah guys. Okey, dalam segmen Varia kamu boleh minta 3 buah lagu. Yang paling penting, lagu-lagu permintaan kamu tu berbeza genre dan juga berbeza-beza dia punya penyanyi. Okey, boleh hantar permintaan lagu kamu di WhatsApp Sabah FM di 0194904848. Okey, sekarang ini sedang berlangsung perlawanan Piala FA. Perlawanan pertama di antara Sabah FC dan juga Selangor sudah pun memasuki minit ke-84. Dan sekarang ini update terkini gol-gol untuk perlawanan ini, Sabah 2, Selangor 2. Okey, nanti Ozel akan update lagi dari semasa ke semasa untuk gol-gol seterusnya. Layan terus, ini dia lagu daripada Atmosfera, Si Rambut Kuning. Sabah FM, bagus-bagus.
2: Aku tak tahu mengapa aku begini, ku sering melamun, tersenyum-senyum sendiri.

0: Kamu tahu?
1: Kamu tahu?
0: Setiap hari di Sabah FM, bagus banget.
2: Oh, baru saya tahu.
0: Kamu tahu?
1: Kamu tahu kah?
0: Kamu tahu?
1: Kamu tahu?
3: Okay, babe. Wow. Kau tahu kan, saya suka perfume.
4: Saya pun suka, tapi kadang-kadang saya beli perfume kan yang kenapa apa ini? Baru satu jam hilang sudah wangi. Kadang-kadang saya beli sampai 5 jam begitu.
3: Itulah sebab dia, aku kena tahu. Udi toilet, udi kolon, udi parfum. Ha, apa
4: macam,
3: itu?
4: Macam orang Perancis tau kan. Itu saya tahu. Itu yang macam parfum, EDT, EDP semua tu kan. Apa maksud itu semua tu?
3: Okay, kalau macam parfum. Okay. Parfum ni dia punya kandungan tu, bahan pewangi dia tu antara 20% dan 30%. Jadi dia punya konsentrasi pewangi tinggi. Mestilah dia punya bau tu lebih tahan lama.
4: Dia tahan sampai 8 jam lah.
3: Ya, 8 jam atau lebih. Ini yang saya suka beli ni.
4: Tapi mahal ni kan?
3: Parfum, ya.
4: Parfum kan? Okay. Dan EDP tu pula?
3: Okay, EDP ni dia punya kandungan bahan pewangi dalam EDP ni biasanya 15 hingga 20%. Dia sikit daripada parfum.
4: Tapi masih tahan jugalah.
3: Ya, itulah. Dia punya betul. Dia punya ketahanan tu ndaklah macam mana? Macam yang parfum tadi
4: tapi
3: tu.
4: Lebih murah lah.
3: Ya, itulah.
4: Itu EDP. Okay. Kalau EDT, saya rasa saya beli EDT ni selalu.
3: EDT ni yang kurang juga saya beli sebab
4: yang tak tahan. Yang mampu milik.
3: Ya, itulah. Mampu milik. Lepas tu itulah dia punya konsentrasi pewangi dalam EDT ni lebih rendah daripada parfum dan juga EDP. Kira-kira 5% hingga 15% saja.
4: Tapi tengoklah kan, kalau kau tempat yang berekon mungkin boleh tahan lama juga.
3: Boleh
4: sampai 6 jam pun boleh bertahan.
3: Kalau kau di luar berpeluh-peluh lagi nah, sudah bercampur tu guys. Jadi dia punya kadar konsentrasi ni lebih rendah lah dalam EDT.
4: Itulah. Dan seterusnya ada lagi.
3: Ya, ini ni Udi Kolong.
4: Macam mana sebut?
3: EDC.
4: Udi Kolon.
3: Udi Kolon. Dia bilang
4: Udi Kolon. Oh, gitu ah. Alright. Okay.
3: Jadi ini minyak wangi yang paling rendah lah. Dia punya kandungan konsentrasi bahan pewangi. Kira-kira 2% hingga 4% saja. Kalau kasih compare sama yang lain tu lah.
4: Ini mau pakai bila ni? Malam kah ni? Kalau begini saja ni.
3: Mungkin yang kalau macam sebelum tidur.
4: Oh, iya kah?
3: Lepas mandi.
4: Okay.
3: Tak pergi mana-mana.
4: Okay.
3: Sebab dia tahan berapa jam je. Time tidur tu wangilah kau.
4: Itulah jenis-jenis parfum. Saya tahu sudahlah saya mau beli yang mana kan. Tapi kan kemampuan juga kan.
3: Betul.
4: Lagi kepekatan yang pekat lagi mahal lah kan.
3: Betul.
4: Okay. Paham.
3: Okay.
4: Alright. Terima kasih ya.
3: Okay.
4: Pinjam parfum.
3: Baru kau tahu.
4: Pinjam parfum.
2: Oh, baru saya tahu.

Baria Sabah FM masih lagi bersama Ozel di sini guys. Okay, apapun sekarang ini keadaan cuaca, kalau kamu tengok di luar pun, kalau siang-siang kan memang tebal jerbu kan. Jadi dengan itu Kerajaan Negeri Sabah mengaktifkan PKOB ataupun Pusat Kawalan Operasi Bencana. Ada 5 kawasan yang dikategorikan berada di tahap amaran 1A, antaranya daerah Kota Kinabalu, Tawau, Keningau, Kimanis, Politeknik Kota Kinabalu. Sekarang ini buat masa ini kawasan yang dikategorikan tahap amaran 1A ni, okey, dorang diberhentikan aktiviti di luar bilik darjah, menangguhkan aktiviti kokurikulum dan sukan, memberikan hebahan kepada orang awam berkenaan dengan bacaan IPU, langkah berjaga-jaga kan, okey, meningkatkan penguatkuasaan, mempergiatkan pemantauan industri dan tapak pelepasan sampah, okey. Dan untuk orang bilang bacaan-bacaan IPU, kamu boleh dapatkan info ini di Instagram dan juga Facebook bernama Official. Setiap hari diorang akan update di sana yang mana bacaan-bacaan IPU kena kasih tunjuk sana. Kalau amaran berwarna merah adalah berbahaya, kalau orange sangat tidak sehat, kalau warna kuning tidak sehat, kalau warna hijau sederhana, kalau warna biru muda baik. Okey, jadi sekarang ini kita kena alert dengan info-info terkini terutama berkaitan dengan jerebu lah. Jadi di Instagram dan juga Facebook bernama Official. Okey, sekejap lagi kita mau layan lagu-lagu permintaan pendengar-pendengar kita di WhatsApp. Oh ya, banyak nih permintaan lagu malam ini. Kejap lagi kita layan dulu, ini dia Bercanda Silet Open Up Sonawan Sabah FM. Bagus banget.

Sabah telah ditukar sebanyak 3 kali dengan mengekalkan lukisan grafik Gunung Kinabalu warna biru, putih dan merah. Bendera Sabah yang pertama direka cipta oleh Idris Ichin, seorang pelukis pelan, diguna pakai dari 31 Ogos 1963 hingga 1982. Bendera Sabah yang kedua pula diguna pakai dari 1 Januari 1982 hingga 1988. Manakala bendera Sabah yang terkini adalah inspirasi bendera Sabah yang pertama dan diguna pakai mulai 16 September 1988.

Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia, atau bahkan kesihatan yang

0: kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, bang.
1: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.

Itu dia OAG Slumber. Masih lagi bersama Ozel di sini. Selamat malam semua. Kita sudah berada di jam yang kedua malam ini, guys. Okey, apapun, untuk perlawanan Piala FA yang berlangsung di Likas sebentar tadi, menyaksikan Sabah dan Selangor terikat dua sama. Okey, ini perlawanan pertama untuk Piala FA, dan perlawanan kedua di antara Sabah dan juga Selangor akan berlangsung lagi untuk perlawanan kedua, dan masa itu barulah kita akan ketahui sama ada Selangor ataupun Sabah FC yang akan mara kepusingan seterusnya. Yang paling penting, kita teruskan sokongan yang padu untuk pemain-pemain Sabah FC.

0: Diese Wand. Jangan jalan sekarang.
1: Nah, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
2: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube My TM Group. Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12:30 malam. Ini adalah Radio Sabah FM. Baguslah.

Lady Gaga dan Bruno Mars, Die With A Smile. Anda dengarkan di Varia Sabah FM. Masih lagi bertemankan Ozel di sini. Okay, alright. Jadi bermula satu pagi ini, 3 September 2026, hari Khamis, ada beberapa tempat letak kereta dan juga jalan yang akan ditutup di sekitar Bandaraya Kota Kinabalu. Okay, lokasi pertama tempat letak kereta yang ditutup

adalah di Padang Merdeka. Okey, jadi tempat letak kereta sana akan tutup bermula 1 pagi sampai pukul 7 malam besok. Okey, dan seterusnya jalan yang akan ditutup adalah Jalan Padang. Okey, ditutup secara berkala bermula 5.30 petang sehingga 7 malam. Okey, jadi tempat letak kereta dan juga jalan ini ditutup secara berkala untuk bagi laluan penganjuran Freedom Run 250. Jadi diharap pengguna jalan raya di sekitar KK dapat mematuhilah arahan anggota penguat kuasa yang bertugas pada masa itu, dan kamu boleh guna jalan alternatif lain untuk tujuan kelancaran trafik. Okey, jadi kalau mau tahu info lanjut berkaitan dengan penutupan jalan ataupun tempat letak kereta yang kena tutup, kamu boleh check it out terus di Instagram dan juga Facebook Dewan Bandar Raya Kota Kinabalu. Layan terus video Wali Band, yang penting halal. Sabah FM, bagus banget.

saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus ba?

0: Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.
1: Bagus Bas Sabah FM. Microsleep atau tidur singkat atau terlelap seketika merupakan situasi tidur yang hanya bertahan selama sesaat hingga 30 saat dan individu gagal bertindak balas terhadap deria dan menjadi tidak sedarkan diri. Jika anda mengalami situasi sedemikian, terutama ketika memandu atau mengendalikan jentera berat, segeralah lakukan sesuatu bagi menghilangkan rasa mengantuk kerana microsleep atau terlelap seketika mampu mengancam nyawa anda dan nyawa orang lain.

0: Instant Time malam ini bersama kami Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.
1: Hai orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM.

0: Ini bersama kami Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.
1: Terima kasih kamu yang terus kekal layan Sabah FM. Masih lagi bersama Ozel di sini. Terima kasih untuk pendengar kita si Norzita. Selamat malam semua, dia bilang. Untuk keluarga yang tengah santai-santai, tengah berehat, selamat malam semua. Semoga dapat beristirahat dengan tenang malam ini sambil-sambil layan Sabah FM. Okey, kita payung lagu best malam ini. Okey, yang paling penting kamu minta lagu yang best-best malam ini. Terus hantar di WhatsApp Sabah FM permintaan lagu kamu di 0194904848.
2: Hai, saya Aldin AJ. Saya dengarkan Sabah FM di aplikasi RTM Klik. Bagus, bah.
3: Hai, saya Kimi.
4: Saya Kera. Kami
3: Aras Bayu.
5: Kami dengar
4: Sabah FM.

0: saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Klik. Bagus, Pa.
1: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.

Mulut tuh macam speaker bluetooth, kuat betul kalau mau umpat. Kalau tiada benda baik mau cakap, baik diam-diam makan kue. Sedap lagi bah. Mengumpat bukan kasih kita nampak hebat pun, cakap depan-depan. Terus terang sambil minum kopi kita. Dengan cara ini, dapatlah elakkan pergaduhan. Pesanan ini daripada Kiki dan Sabah FM. Mulut manis, hati bersih. Baru hidup tenang, geng.

Sabah telah ditukar sebanyak 3 kali dengan mengekalkan lukisan grafik Gunung Kinabalu warna biru, putih dan merah. Bendera Sabah yang pertama direka cipta oleh Idris Ichin, seorang pelukis pelan, digunapakai dari 31 Ogos 1963 hingga 1982. Bendera Sabah yang kedua pula digunapakai dari 1 Januari 1982 hingga 1988. Manakala bendera Sabah yang terkini adalah inspirasi bendera Sabah yang pertama dan digunapakai mulai 16 September 1983.

0: sebentar lagi. Utama 11 malam.
1: Feel it. Bagus, bah.

3 kes berkaitan RCI tabung haji bakal didakwa. Pastikan kandungan media patuh garis panduan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama 11 Malam.

berita seterusnya. Pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia Smart berada dalam keadaan bersiap siaga meliputi aspek anggota serta logistik bagi menghadapi penugasan ke Nepal. Komander Smart, Penguasa Kanan Bomber 1 Abdul Manaf Cik Isa berkata, persiapan pasukan merangkumi aspek fizikal dan mental anggota. Selain peralatan khusus, sistem komunikasi juga keperluan kesihatan yang menyokong operasi di lapangan. Jelasnya, misi itu juga bergantung kepada kerajaan Nepal sama ada fokus kepada mencari dan menyelamat atau misi bantuan kemanusiaan dan bencana. Sementara itu, angka kematian banjir besar di Nepal minggu lalu meningkat kepada 1,127 orang menurut kenyataan polis daripada jumlah mayat yang ditemukan setakat ini. Hanya 95 telah diserahkan kepada keluarga setakat hari ini. Manakala, angka kematian di wilayah Tibet, China kekal 16 orang. Dalam pada itu, jumlah kematian di Nepal telah melepasi 1,000 orang. Manakala, lebih 4,600 orang pula dilaporkan hilang. Kebanyakan mayat setakat ini belum dikenal pasti identitinya. Dua kelasi warga Filipina maut dalam insiden keselamatan membabitkan sebuah kapal tangki minyak di Selat Hormuz Isnin lalu. Operasi Perdagangan Maritim United Kingdom memaklumkan insiden itu berlaku ketika waktu malam. Bagaimanapun, tidak mendedahkan butiran lanjut mengenai punca kejadian. Siasatan sedang dilakukan. Program Makanan Sedunia WFP mengurangkan separuh bantuan kepada keluarga di Tebing Barat akibat kekurangan dana. Tindakan itu menyebabkan hampir 200,000 orang tercecas. Pengarah WFP bagi Palestin, Sean Haggis berkata, peningkatan operasi ketenteraan Israel memburukkan lagi keadaan, ditambah dengan krisis ekonomi serta peningkatan pengangguran. Beliau berkata 1/3 daripada penduduk Tebing Barat kini bergelut untuk memenuhi keperluan asas mereka. Sukan Formula 1, seramai 500 sukarelawan akan digerakkan khusus bagi penganjuran F1 GP Bahrain di Litar Antarabangsa Sepang SIC 2 hingga 4 Oktober depan. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata, permohonan dibuka mulai hari ini. Ia terbuka kepada seluruh rakyat Malaysia berusia 18 tahun ke atas menerusi platform My Profile. Pendaftaran akan ditutup selepas 1,000 permohonan awal diterima. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tiga kes berkaitan RCI Tabung Haji bakal didakwa. Pastikan kandungan media patuh garis panduan. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Boy, mulut tuh macam speaker bluetooth. Kuat betul kalau mengumpat. Kalau tiada benda baik mau cakap, baik diam-diam makan kue. Sedap lagi, bah. Mengumpat bukan kasih kita nampak hebat pun cakap depan-depan. Terus terang sambil minum kopi kita. Dengan cara ini, dapatlah elakkan pergaduhan. Pesanan ini daripada Kiki dan Sabah FM. Mulut manis, hati bersih. Baru hidup tenang, geng.

Jadi kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab, cepat-cepat block, report terus dan kasih tahu ibu bapa. Ingat, maklumat pribadi itu rahsia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Chia dan Sabah FM Bagus Ba.

Dunia di ujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan adab bermedia sosial ini daripada saya, Larry Boy L dan Sabah FM. Bagus, bah.

sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stok eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas.

Jadi kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat block, report terus dan kasih tahu ibu bapa. Ingat, maklumat pribadi itu rahsia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Chia dan Sabah FM Bagus Ba.

0: Hai kamu orang, Izzy mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.
1: Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus bang. Do you like what you see?
2: Tak ada makna sikit hati. Hai guys, Mary Grace sini. Rasa mau pinjam masa kamu sekejap, rasa mau pesan. Keselamatan siber adalah tanggungjawab kita bersama. Bijak di alam maya, selamat di dunia nyata. Ingatlah guys.
3: Dunia di hujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan adab bermedia sosial ini daripada saya, Larry YL dan Sabah FM. Bagus, bang.

0: adalah Radio Sabah FM.
1: Baguslah.
2: A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu umurina wa aslih lana dunyana alladhi fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nasional FM sentiasa di hati. Tepat jam 12.30 malam, kita telah pun masuk ke hari yang baru, lembaran yang baru, bertarikh 3 September 2026 bersamaan 21 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Dan bermula sekarang hingga jam 6 pagi nanti, Mira akan menemani anda dalam segmen Geng Burung Hantu. Dan terima kasih kepada Mama AJ ataupun AJ yang telah menemani anda dari jam 8 hingga 12 malam tadi bersama lagu-lagu pilihan bersama 2.0. Jadi bagi yang masih berjaga, mungkin ada yang masih bekerja ataupun dalam perjalanan pulang, 6 jam ini ayolah teman satu sama lainnya. Saya teman awak, awak teman saya. Dan kalau ada yang baru buka radio sambil terkejut, mungkin ada yang mungkin terkejut, biar betul Mira sampai 6 pagi. Ya, betul, memang Mira ada dengan anda sampai 6 pagi nanti. Okey, baik, kita mulakan Geng Buruh Hantu malam ini dengan lagu Biar Betul. Jangan ke mana-mana, bersama Mira di Nasional FM sentiasa di hati.

bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan diri, hentikan tragedi.

Duit-duit. Di mana kau duit? Mana duitnya? Itu dia tadi Datuk Hatan dengan duit. Kalau kita bercakap pasal duit ni, ha, duit kan, semua orang suka duit. Siapa tak suka duit kan? Ha, tapi kalau kita bercakap pasal duit ni, sebelum gaji masuk, macam-macam perancangan dah ada. Nak beli itulah, beli itulah, bulan ni nak sempat lebih lah, nak kurangkan belanja semua kan. Tapi bila duit dah masuk, tiba-tiba semua benda nampak macam perlu. Nak makan ni, nak makan tu, nak beli barang ni, beli barang tu kan. Macam lirik lagu tadi tu, zaman ini zaman duit. Tak ada duit, diri tersepit. Tapi jangan jadi hamba duit, nanti musnah diri sendiri. Jadi sama-samalah kita simpan dan guna wang dengan bijak ya. Sebab kadang-kadang bukan susah nak cari duit je, nak pastikan duit tu kekal lama dalam akaun pun satu cabaran juga. Jadi ayolah kita uruskan kewangan kita dengan lebih bijak. Okey, kita teruskan lagi Geng Burung Hantu.

Itu dia, Kickstart My Heart. Mungkin ada yang setelah mendengar lagu tadi tu mungkin rasa bertenaga sikit. Harapnya lagu tadi membantulah anda untuk rasa sedikit segar. Tapi kalau waktu macam ni, untuk yang masih berjaga, mungkin yang betul-betul membuat anda kickstart semangat tu kan, mungkin bukan sahaja lagu, tapi mungkin ada yang memerlukan secawan kopi, ada yang mungkin dengan snack kegemarannya, ataupun ada yang mungkin cuma perlukan air sejuk, ataupun perlu cuci muka untuk kekal segar kan. Tapi apa pun cara anda kekal segar malam ni, semoga tenaga masih bertahan sehingga urusan ataupun kerja anda selesai. Dan yang paling penting, terus bersama Mira sehingga jam 6 pagi nanti di National FM, sentiasa di hati.

0: maklumat dan hiburan terbaik. Teruskan bersama-sama kami di Nasional FM.
1: Kami kongsi bersama Radio RTM.
2: Antara skam pekerjaan popular ialah penipuan bekerja dari rumah, tawaran kerja melalui email, pekerjaan palsu di media sosial, penipuan pekerjaan sektor awam, perkhidmatan pos, penipuan pekerjaan dari laman web carian pekerjaan, penipuan perkhidmatan penempatan pekerjaan dan laman web pekerjaan atau ejen palsu. Untuk melindungi diri anda dari menjadi mangsa skam pekerjaan, pastikan anda membuat penyelidikan tentang syarikat yang menawarkan pekerjaan tersebut. Bercakap dengan seseorang yang anda percayai. Menolak sebarang tawaran yang meminta wang dan maklumat sensitif anda atau menjanjikan bayaran yang besar untuk hanya sedikit pengalaman profesional. Jangan mudah terpedaya dengan janji manis dari syarikat yang menawarkan kerja berpendapatan lumayan serta faedah menarik yang luar biasa. Kenal pasti, semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respons Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
1: Kami kongsi

Kini sudah pun masuk jam 1 pagi dan anda masih bersama Mira di National FM, sentiasa di hati. Jangan risau, saya akan menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Okey, baik. Mira tiba-tiba terfikir, ya, seronok juga kan kalau nama kita dijadikan tajuk lagu. Setiap kali lagu tu dimainkan, bolehlah kita terus cakap, ha, ni lagu saya ni, nama saya ni. Setakat ni ada tak nama Mira? Jadi Mira cari, ada tak lagu nama Mira kan? Tapi kali ni, kalau ada pendengar kita yang bernama Farhana, yang mungkin tengah dengar waktu ni, lagu ni khas untuk anda. Yang bukan Farhana pun jangan risau, boleh layak sekali, okay? Kita teruskan Geng Burung Hantu dengan lagu bertajuk Farhana daripada Jimbara. Nasrullah FM, sentiasa di hati.

anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia. Membuat

masih bersama Mira di Nasional FM, sentiasa di hati. Yang masih berjaga waktu ini, terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai peneman pagi anda. Jadi kita santai-santai saja ya, Mira masih ada untuk menemani anda. Okey, baik. Kadang-kadang kan kita tengah elok-elok menjalankan hidup kita, tak ada nak kacau sesiapa pun, tiba-tiba ada saja cerita yang sampai dekat telinga kita ni. Nah, lagi menarik, cerita tu tak ada kena-mengena pun dengan kita. Tapi entah macam mana, nama kita boleh terselit sekali dalam cerita tu. Sebab tu ada masanya, lebih baik kita dengar saja dan jangan tambah apa-apa. Sebab tak semua cerita kita kena masuk campur tau. Sebab nanti, daripada jadi penonton je, pendengar je, tiba-tiba terus dapat watak utama. Dah tu skrip pun tak dapat, tahu-tahu kita yang kena berlakon. Kalau macam tu, memang drama lah.

Kadang-kadang bila kita rasa seseorang tu cukup berharga dalam hidup kita, kehadiran dia saja dah boleh buat kita rasa tenang, damai. Tak perlu pun dia buat benda besar pun. Tak perlu sentiasa ada depan mata. Cukup sekadar tahu dia ada dan kita boleh cari bila dia bila kita perlukan, kan. Kadang-kadang kita sendiri tak sedar betapa pentingnya seseorang itu, sebab kita dah terlampau biasa, dah terlampau terbiasa dah dengan kehadiran dia. Sampailah satu hari bila dia dah tak macam dulu, dah jarang bertanya khabar atau mungkin semakin jauh dari kita, masa tu barulah kita terasa ada sesuatu yang hilang dalam hidup kita. Dan bila orang yang kita anggap permata tu dah semakin jauh, suasana yang biasa pun boleh terasa lain. Yang sunyi makin terasa sunyi, yang tenang pun tiba-tiba terasa kosong, dan malam pun seakan-akan semakin dingin. Kita teruskan suasana awal pagi ni dengan Spin, Malam Semakin Dingin, selepas ini di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi

masuk jam 2 pagi dan Mira masih ada menemani anda dalam geng burung hantu. Okey, kalau dari tadi anda layan lagu-lagu yang kita mainkan, yang National FM mainkan untuk anda, mesti ada yang mungkin memang kena sangat dengan citarasa anda, dan mungkin ada juga yang macam kurang sedikit kena dengan citarasa anda. Sebab kalau bab muzik ni sebenarnya memang susah nak samakan selera semua orang, nak memenuhi citarasa semua orang. Ada lagu yang kita boleh ulang banyak kali, tapi bila orang lain dengar, diorang pula macam apa yang best sangat pasal lagu ni. Tapi jangan bergaduh ya pasal tu. Jangan bergaduh mengenai lagu atau citarasa anda, sebab masing-masing ada citarasa sendiri. Kita pun tak semestinya suka lagu kegemaran orang lain kan. Jadi kalau ada yang tak kena dengan selera kita, mudah saja. Tak suka, tak apa. Kita layan skrin dengan tak suka, tak apa. Selepas ini di National FM, sentiasa di hati.

kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang. Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam, kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh... Nasional.

FM sentiasa di hati. Jam sekarang menunjukkan pukul 2.25 minit pagi. Buat anda yang sedang memandu waktu ini, kalau mata dah mula berat, kerap menguap atau susah nak fokus, jangan paksa diri untuk teruskan perjalanan. Pastikan anda cari tempat yang selamat.

0: Membaca bukan sahaja bagus untuk menambahkan ilmu pengetahuan seseorang, malah kebaikan membaca juga dikatakan boleh membantu menguatkan minda.
1: Walaupun kebaikan membaca sering dikaitkan dengan fungsi otak, membaca juga dipercayai mampu untuk mengurangkan masalah stres dan tekanan.
0: Membaca merupakan cabang ilmu yang sangat penting kepada masyarakat hari ini. Kebanyakan perkara yang berlaku di dunia ini dapat kita ketahui melalui pembacaan.
1: Semakin banyak kita membaca bahan bacaan yang berfaedah, semakin banyak ilmu pengetahuan yang bakal kita perolehi daripadanya. Jauh perjalanan, luas pengetahuan, membaca meningkatkan ilmu pengetahuan.

Masih bersama Mira di Nasional FM, sentiasa di hati. Waktu awal pagi macam ni, bila kita dengar lagu-lagu cinta, kadang-kadang boleh buat kita terfikir juga tentang macam-macam lah kisah dalam hubungan kan. Ada masanya kita ingat kita dengan seseorang tu sedang menuju ke arah yang sama. Kita percaya apa yang dia cakap, kita letakkan harapan, dan dalam kepala kita ni dah rasa macam, oh, orang ni akan lama dalam hidup saya ni, akan lama dalam hidup kita ni kan. Tapi akhirnya baru kita sedar, rupanya kita seorang saja yang menganggap semuanya serius. Dia mungkin dari awal anggap kita hanya satu persinggahan, dan yang tu memang sebenarnya sangat pedih untuk kita nak terima, ya. Dan lebih-lebih lagi kalau ada perjanji dan kata-kata manis yang akhirnya tidak menjadi kenyataan, memang terasa ibarat satu sandiwara cinta. Jadi kita dengarkan sandiwara cinta dulu, dan selepas itu kita akan dengarkan daripada Salim, iaitu Hanya Satu Persinggahan. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat seluruh rakyat Malaysia. Malaysia ini rumah kita. 69 tahun kita telah melangkah sebagai sebuah negara merdeka. 69 tahun kita menyulam sejarah dengan keringat dan pengorbanan. Daripada sebuah tanah air yang baru belajar berdiri, Malaysia hari ini teguh melangkah dengan keyakinannya sendiri. Sebagai Timbalan Perdana Menteri, bagi saya merdeka hari ini bererti kita menyediakan anak-anak muda dengan kemahiran TVET terutamanya, supaya mereka mampu merebut pekerjaan yang bergaji premium buat masa hadapan. Dan sebagai Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, amanah saya jelas bagi memastikan kemajuan negara tidak terhenti di sepadan kota, tetapi sampai ke setiap desa, kampung dan pendalaman. Malaysia ini rumah kita, rumah yang diwariskan kepada kita dengan pengorbanan, dan menjadi amanah kita untuk menyerahkan kepada generasi seterusnya dalam keadaan yang lebih makmur, lebih adil dan lebih seksama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan selamat Hari Malaysia 2020.

Rasa di hati anda masih bersama Mira menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti, insyaAllah. Dan kita pun sudah masuk jam 3 pagi. 3-3 lagi jam anda akan bersama saya. Jadi mungkin anda sedang bekerja waktu ini, mungkin masih banyak yang perlu diselesaikan. Mungkin ada tengah memandu, mungkin masih dalam perjalanan. Dan kalau tengah belajar tu, mungkin ada adik-adik di sini yang tengah belajar, tengah buat nota. Mungkin nota tu dah mula nampak semuanya sama, dah mula mengantuk dah tu ya. Jadi apapun yang sedang anda usahakan, buat satu-satu dan jangan lupa beri ruang untuk diri anda berehat sebentar jika perlu. Jaga kesihatan, rehat ya, kalau perlu rehat. Dan Mira akan terus temankan anda dengan lagu-lagu. Dan juga jika anda ingin mungkin mendengar celoteh saya, nak sembah santai, boleh singgah di TikTok Nasional FM Sentiasa di Hati. Sekarang sudah ada yang beberapa yang menemani saya. Kita ada, kalau saya sebut beberapa, ada Aizan Zak, ada Khairul Anwar, ada Mak Anda Izzat, ada Double Shark, ada siapa lagi ni, ada Jojo dari Tampin Negeri, ada Black Ann, ada Caramel Latte, ada Zam, siapa lagi, kejap saya sebut lagi, ada nama My Love juga ya, unit nama My Love, ada Yoka Lang, ada Hasna Taib, ada Kak Ma, Mat Saaf Fakir Muhammad, Tok Pajeman, Matahari, Jajah 83 dan ramai lagi yang sedang menemani saya di sini. Jadi jika anda ingin sembah santai, bosan-bosan ke, boleh singgah ke TikTok Nasional FM. Okay, kita teruskan dengan lagu Baldu Biru.

0: sampai sini? Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okey guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

Cerdas Negara 22 Perlumbaan 11 Pasukan Musim terakhir Era 1000

tajuk lagu tu macam bunyi romantik sangat kan. Ada seseorang yang hadir dan rasa macam dia melengkapkan hidup kita. Tapi sebenarnya orang yang bermakna dalam hidup kita tak semestinya sempurna pun. Ada kekurangan, ada perangai yang kadang-kadang mungkin boleh buat kita geleng kepala sikit kan. Tapi mungkin sebab kita boleh terima baik dan buruk orang itu, kehadiran dia terasa cukup. Kadang-kadang bukan mencari orang yang sempurna, tapi orang yang boleh buat hidup kita rasa lebih lengkap. Jadi saya doakan kita semua ya berjumpa dengan orang yang boleh buat kita rasa lebih lengkap hidupnya. Terus bersama Mira di National FM, sentiasa di hati.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Nasrul FM sentiasa di hati. Sekarang jam menunjukkan pukul 3:38 minit pagi. Sedikit pesanan untuk kita semua, untuk saya juga, untuk anda juga, dalam sibuk kita kejar kerja dan urus macam-macam benda setiap hari ni, jangan sampai kesihatan sendiri kita letak paling belakang. Jangan ya, saya tahu mungkin ada ramai yang macam ni, yang selampau nak cepat siapkan kerja, terlalu fokus nak buat kerja sampai kita letak kesihatan kita tu paling belakang sekali. Jangan-jangan. Okey, jadi cuba cukupkan rehat anda, minum air secukupnya, makan dengan baik dan beri peluang badan untuk berehat bila dah penat. Kalau rasa macam badan dah bagi petanda-petanda yang dah penat, berhenti, rehat sebentar. Kadang-kadang badan kita dah bagi isyarat dah, cuma kita ni yang rasa macam kejap lagi lah, sikit lagi. Jadi kalau boleh, jangan amalkan macam tu lah ya. Bila kita dah rasa badan tu dah bagi petanda, berhenti seketika, ambil nafas, rehat sekejap. Kerja memang akan sentiasa ada, tapi badan kita ni kita nak guna lama. Jangan sia-siakan kesihatan. Jadi sama-sama kita jaga kesihatan kita. Kita teruskan lagi game burung hantu. Dan jika anda ingin bersama dengan saya, boleh masuk ke TikTok Nasrul FM juga.

ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM. Bah, kamu wajib follow, okay?

0: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
2: Sabah FM.
3: Sekilas renungan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa alaihi tawakkalna wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathira. Wabarakat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Apa kabar sahabat pendengar yang sangat setia ya bersama-sama dengan Sabah FM? Bagus bah, insyaAllah. Mudah-mudahan ya bagusnya Sabah FM itu kita pun jadi bagus semuanya, insyaAllah. Mudah saja sipirnya kan sahabat yang mulia. Kalau kita selalu cakap yang bagus, dengar perkara yang bagus, akhirnya aura-aura yang bagus itu mengelilingi kita. Kalau kita duduk dalam lingkungan yang negatif, yang buruk saja ya, akhirnya hati kita, aura di sekeliling kita pun membentuk aura-aura yang negatif, yang buruk seumur-umur lah buruk. Nada yang bagusnya waliyadzubillah. Kayaknya pilih-pilih tempat sahabat yang mulia, jangan sampai suasana itu membentuk kita ya menjadi yang tidak bagus waliyadzubillah. Sahabat pendengar yang dimuliakan Allah, macam biasa pesan untuk diri saya dan kita semua yang dengar ni, tak kira dimanapun bilang orang yang setengah masak kah, setengah mengusai kah, setengah kerja kah, apa saja, apa-apa saja, jangan lupa ya selit-selit salawat sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak pernah lupa sama kita ini. Kita saja selalu lupa sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, sahabat yang mulia, kita sambung. Masih bicara jalan menuju cinta hakiki. Banyak jalannya. Kita sudah sebutkan yang lepas, cara jalan, ada orang dengan jalan A, ada orang dengan jalan B, ada orang dengan jalan C dan seumpamanya. Jangan nafikan jalan orang lain dan jangan merasa jalan kitalah yang paling benar. Jangan. Baik, kemudian kita sambung. Apalagi ya jalan menuju cinta hakiki. Untuk mencapai cinta hakiki sahabat yang mulia, latihannya apa? Latihannya adalah sentiasa mendahulukan Allah Subhanahu wa taala berbanding yang lain. Masyaallah. Allah bilang apa? Ayat yang kita sebutkan pada siri yang lepas, والذين آمنوا أشد حبا لله. Orang-orang yang beriman itu terlalu kuat cintanya, bersangatan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasanya sahabat yang mulia, kalau kita mencintai sesuatu yang kita cintai itu akan menjadi keutamaan, betul kan? Ya, kita suka sama seseorang, maka orang itu kita utamakan berbanding orang lain yang mungkin kita tidak berapa suka, contoh ya. Begitu juga dalam hal-hal kehidupan kita. Makanya kalau nilai ini dibawa kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun urusan dalam hidup kita, kita akan mengutamakan Allah berbanding yang lain, maka itulah cinta yang hakiki. Latihannya di situ, sahabat yang mulia. Bukan pula berarti kita mengabaikan urusan yang lain, enggak. Tapi kita letakkan urusan-urusan hidup kita itu di jalan yang membawa kita kepada Allah. Jangan jadikan urusan-urusan hidup kita itu penghalang kita untuk sampai kepada Allah. Boleh nampakkan sahabat yang mulia, apa saja kita buat dalam hidup, silakanlah beraktiviti apa saja, tapi pastikan jadikan Allah Ta'ala keutamaan dan nilai tertinggi dalam kehidupan kita, itu yang paling utama. Contohnya apa? Ya kalau kita bersedekah, sedekah janganlah sekadar cari pahala lagi. Itu pastilah insya Allah, Allah sudah pahatkan dalam Al-Quran, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan lipat gandakan lagi pahala. Tapi takkan kita hanya mengejar pahala, sahabat yang mulia. Ya, coba kita lakukan sesuatu, contoh macam sedekah tadi itu, Allah akan gandakan satu biji benih perumpamaannya itu, ya, menzahirkan atau menumbuhkan satu tangkai, satu pohon, setiap pohon itu ada satu tangkai, setiap tangkai ada 700 biji, Allah ganda-gandakan. Itu tidak payahlah kita kira. Biarlah itu kerja Allah. Bahkan kerja kita apa? Pastikan kita buat itu kerana Allah Subhanahu wa taala. Nawa itu kita jangan bercampur-campur. Jangan ada kerana itu atau kerana ini, mau dikenang, mau diingat, mau dibilang kita lah paling berjasa, kita lah yang terpaling-terpaling ya. Jangan begitu. Itu tidak ikhlas. Itu bukan untuk Allah. Bagaimana amal yang kita kirim kepada Allah Subhanahu wa taala yang bukan kerana dia? Makanya pasti akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bila kita meletakkan Allah sebagai keutamaan, pasti Allah Taala akan menjadikan amal itu juga keutamaan dalam pandangan Allah. Kalau pula kita hanya buat, ya sekadar buat untuk meraih pandangan manusia, untuk memujuk hati manusia, Allahu Akbar, apalagi kalau untuk menunjuk-nunjuk, wal'iyadzubillah. Sahabat yang mulia, jauh betul cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena cinta Allah dengan kita tidak ada sebab. Allah sayang, Allah cinta dengan kita. Masya Allah, dalam keadaan kita ingkar, dalam keadaan kita mungkar, Allah Ta'ala tidak meninggalkan kita. Allah tetap buka pintu taubat untuk kita kembali kepadanya. Sahabat yang mulia, kita sambung perbincangan kita ini pada siri yang akan datang. Insya Allah, jangan kemana-mana. Teruskan mengikuti kita di Sekilas Renungan hanya di Sabah FM. Bagus, bah, insya Allah. Jumpa lagi sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
3: Sekilas renungan
1: Sabah FM.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
1: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
2: Wa idh qul

0: وصاياكم وسنزيد المحسنين.
1: Dan kenangkanlah ketika kami berfirman, masuklah kamu ke bandar ini, kemudian makanlah kamu dari benda-benda yang ada di dalamnya dengan sepuas-puasnya, apa sahaja yang kamu sukai, dan masuklah kamu melalui pintunya dengan tunduk, yakni merendah diri, dan mintalah ampun dengan berkata, Ya Allah, ampunilah dosa kami, supaya kami ampunkan kesalahan-kesalahan kamu, dan kami akan tambah pula pahala orang-orang yang berbuat baik.

0: الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون.
1: Kemudian orang-orang yang zalim, yakni penderhaka itu, mengubah perkataan, yakni perintah kami yang dikatakan kepada mereka, dengan melakukan sebaliknya. Maka kami turunkan ke atas orang-orang yang zalim itu bala bencana dari langit, dengan sebab mereka sentiasa berlaku fasik, yakni menderhaka.
0: وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرُ فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين.
1: Dan ingatlah ketika Nabi Musa memohon supaya diberi air untuk kaumnya, maka kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Ia pun memukulnya. Lalu terpancutlah dari batu itu 12 mata air. Sesungguhnya, tiap-tiap satu puak di antara mereka telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Dan kami berfirman, makanlah dan minumlah kamu dari rezeki Allah itu. Dan janganlah kamu merebakkan bencana kerosakan di muka bumi.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.
2: Sabah FM.

0: FM. Tidak salah, ada ramai kawan. Kawan lepak, kawan memancing, kawan tingo bola. Tapi susah pula cari kawan. Masa kita sedih, masa kita susah, masa kita perlukan pertolongan. Jadi pandai-pandailah pilih kawan. Jangan sampai kawan jadi lawan. Pesanan pilih kawan ini dari saya, Denny Majingga, dan Sabah FM, bagus banget.
1: Engkaulah pilihan hati.
2: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik, dan Pitas. 95.9 FM.

0: Selamat mengikuti siaran kami Sandakan FM bersamamu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا دائم الفضل على البرية، يا باسط اليدين بالعطية، يا صاحب المواهب السنية، صل على سيدنا محمد خير الورى بالسجية، واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العشية. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. يا الله segala puji dan puja kami rafa'kan hanya kepadamu. Tiada Tuhan yang kami sembah melainkan Engkau. Hanya kepadamu kami bermohon dan berserah. Allahu ya mujib. Ya Allah, kami tadahkan tangan memohon limpah perkenanmu. Jadikanlah setiap pekerjaan kami sebagai ibadah hanya untukmu. Setiap kudrat dan iradah yang mengalir dalam diri kami adalah ihsan kasih sayangmu. Ya Allah, anugerahkanlah kami hati yang lapang dan tenang saat melaksanakan amanah yang Engkau pikulkan di bahu kami. Mudahkanlah segala urusan kami. Jadikanlah setiap urusan kami asbab untuk senantiasa dekat kepadamu. Ya Allah, ya Ghaffar. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami. Dosa kedua orang tua kami. Dosa istri dan anak-anak kami, serta seluruh hamba-hambamu. Ya Allah, hiaskanlah diri kami dengan akhlak yang mulia, melaksanakan tugas dengan penuh ikhlas dan berintegriti, agar jabatan dan institusi kami sentiasa berlimpah dengan rahmah dan ridhamu. Ya Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana 'alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilaykal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.

Sebas Pagi Zoom, Sebas Pagi hingga 3 petang. Santai, 3 petang hingga 7 malam. Segmen-segmen menarik Sabtu dan Ahad. Bah hujung minggu, 6 pagi hingga 1 tengah hari. Dan santai hujung minggu, 1 tengah hari hingga 7 malam. Santai FM bersamamu.

melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Evo 6.11 Sanakan FM bersamamu.

0: Liverpool. Enam hingga 11 pagi. Sanakan FM bersamamu. Assalamualaikum. Selamat pagi. Salam Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Salam tuan untuk anda. Pastinya kami kembali menerusi frekuensi 90.1. Teman setia anda. Ya.
1: Dan pastinya kami mengharapkan anda terus kekal bahagia. Gembira bersama kami. Ya.
0: Gembira di sampingmu. Bersama Lidi dan Kak Nur pagi ini.
1: Ya.
0: Dan juga akan jurutera bertugas bersama dengan Samin Burhan.
1: Samin, selamat pagi.
0: Iya, untuk edisi Isnin
1: hari ini,
0: Kamis Cok Kanur ya.
1: Hari ini 3 September 2026.
0: Apa yang Isnin? Matematik kita hari Kamis.
1: Halo.
0: Bersama 21 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Semoga semua ceria dan bahagia untuk pagi ini.
1: Itu yang kita doakan dan harapkan ya. Dan pastinya di jam pertama 6.15 minit pagi nanti kita akan ikuti info cuaca dan juga jadual air pasang surut.
0: Ya, menyusul 6.30 pagi nanti terus kita bawakan untuk anda berita ringkas dari Sabah FM.
1: Terbitan Abang Syaf Laman Durani 6.45 pagi.
0: Dan semestinya utama 7 pagi dari Pusat Berita Artem Angkasa Puri terus kita dapat ikuti untuk jam yang pertama. Yang penting anda kena terus layan frekuensi ini.
1: 90.1
0: Salakan FM
1: bersamamu.

0: aku.
1: Info cuaca.
2: Info cuaca hari ini.
3: Baik, Ganor, kita nak kongsikan info cuaca untuk hari ini bagi daerah Sandakan, Beluran, Kinabatangan, Terupit dan juga di Tongod, ya. Dan kita mulakan dengan daerah Sandakan di mana ramalan cuaca untuk pagi ini berkongsi dengan daerah Kinabatangan. Jerebu untuk sebelah pagi dan petang, malam pula hujan di beberapa tempat dengan suhu 25 hingga 35 darjah Celsius. Jerebu, ya Kak Nor. Pagi-pagi macam ni pun kita sudah boleh nampak udara yang di sana tu, ya, dari dalam konti.
4: Jangan anggap pihak kampus, ya.
3: Dan seterusnya pula untuk daerah Beluran juga berkongsi ramalan cuaca yang sama dengan daerah Telupit. Tiada hujan diramalkan untuk sebelah pagi, hujan di beberapa tempat untuk sebelah petang dan malam dengan suhu 25 hingga 35 darjah Celsius. Dan akhir sekali kita ke Tongod, tiada hujan untuk sebelah pagi, jerebu untuk sebelah petang dan malam, hujan di beberapa tempat juga dengan suhu 25 hingga 35 darjah Celsius.
4: Okey, beralih ke jadual air pasang surut bagi daerah Sandakan, yang 8.38 minit pagi, ketinggian air di bawah paras 67 cm, 2.30 petang, ketinggian air pada paras 2 cm, dan pada pukul 7.21 malam, ketinggian air di bawah paras 26 cm.
3: Info cuaca itu tadi kami bawakan untuk anda dari Jabatan Meteorologi Malaysia.
4: Jabatan Air Pasang Surut dibawakan menerusi Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia.
3: Main terus Salakan FM
4: bersamamu.
1: Info cuaca hari ini.
2: Turun aplikasi My Cuaca sekarang. Maklumat cuaca kini di hujung jari anda. Salakan FM bersama.

0: Baik, selamat pagi untuk anda yang baru mendengarkan siaran Sarakan FM pagi ni, jam pertama bersama Didi dan Kak Noor.
1: Dan kepada anda yang apa ni tengah-tengah bersiap ya. Dan dalam perjalanan ketika ini yang sedang memandu tu, selamat memandu. Kami doakan anda sampai ke destinasi yang dituju dengan selamat.
0: Amin. Untuk minggu ni sejaga pemandu-pemandu kita akan tersenyum melalui sekolah kan.
1: Yeah.
0: Jalan pun dah berjejer, bekerja ya.
1: Tapi ada juga yang meluangkan masa untuk bercuti.
0: Yeah.
1: Tetapi perlu berhati-hati dengan keadaan cuaca ketika ini ya.
0: Itu dia. Kalau boleh di luar tu kita pakai pelitup separuh muka. Baiklah, 6:30 terus kita bawakan untuk anda berita ringkas dari Sabah FM.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Medani, bersama-sama saya Roy Rafiq Hashim dalam berita Sabah FM. Pusat Kawalan Operasi Bencana PKOB Daerah Keningau diaktifkan bagi memperkukuh penyelarasan tindakan serta pengurusan bencana di peringkat daerah. Pusat yang mula beroperasi pada Selasa itu ditempatkan di tingkat bawah bangunan Urus Setia Daerah Keningau dan beroperasi selama 24 jam. Menurut kenyataan Pejabat Daerah Keningau, pengaktifan pusat berkenaan membolehkan maklumat situasi bencana diselaras dan disalurkan kepada pihak berkaitan. Langkah itu penting bagi memastikan tindakan susulan dapat dilaksanakan dengan lebih pantas dan teratur, terutama ketika berlaku kejadian yang memerlukan penyelarasan antara agensi. Kerjasama dua hala antara Sabah dan Indonesia terus diperkasah, termasuk meneroka lebih banyak penerbangan terus menghubungkan Sabah dan Indonesia. Konsul Republik Indonesia KIR di Tawau Yang Baharu, Dino Nur Wahyudin berkata demikian selepas mengadakan kunjungan hormat kepada Ketua Menteri Dato' Seri Panglima Haji Jinor di Menara Kinabalu. Kunjungan bertujuan memperkenalkan dirinya secara rasmi kepada Ketua Menteri selepas memulakan tugas sebagai Ketua Perwakilan KIR di Tawau pada 9 Julai lalu. Selain membincangkan sasaran dan cadangan beliau sepanjang tempoh penugasan di Sabah. Usaha mendapatkan tapak kekal bagi pembangunan Batalion 21 Pasukan Gerakan Am PGA Keningau kini sedang dilaksanakan. Pesuruhjaya Polis Sabah Datuk Jawatan Dikun berkata, tapak berkenaan diperlukan bagi membolehkan pembinaan bangunan serta kemudahan logistik lengkap untuk kegunaan batalion itu. Datuk Jawatan ditemui media pada majlis serah terima tugas Ketua Polis Daerah Keningau serta majlis penyerahan dan perasmian Dewan Terbuka Ancayau di Keningau. Sementara itu, dalam program tersebut, Datuk Jawatan menyaksikan sesi mendatangani dokumen serah terima tugas antara Ketua Polis Daerah Keningau Baharu, Superintendent Irwan Shah Abdul Basir dan penyandang terdahulu, Superintendent Yampil Anagara yang kini dinaikkan pangkat kepada Ketua Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik IPK Sabah. Menurut Datuk Jawatan, kenaikan pangkat kedua-dua pegawai adalah berdasarkan prestasi dan perkhidmatan cemerlang sepanjang menjalankan tanggungjawab. Sekian berita tadi disunting Alicia Michael dari Seksyen Berita Ehwal Semasa Malaysia Medani. Kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum. Anda sedang mendengar

0: terbaik menceriakan pagimu, buatkan anda terus bersamamu di Sandakan FM.
1: Baiklah, terima kasih untuk anda yang baru mendengarkan siaran Sandakan FM pagi ni. Macam kantor cakap tadi, ada yang tengah siap-siap.
2: Ya, betul.
1: Untuk kerja, ya. Bawa bekal.
2: Ya, dan tidak semestinya untuk yang keluar dari rumah untuk bersiap-siap, ya. Tetapi suri kita di rumah juga, ya. Pagi-pagi tu kalau sudah menunaikan tanggungjawab, ya, tengok cermin wajah tu, ya. Selepas ni kita tidak ada masa untuk tengok wajah kita, ya.
1: Itulah dia. Kan malah tahu Kak Non langsung dah bercermin, tiba-tiba ada orang datang, kan?
2: Astagfirullahaladzim, bertapuk, kan?
1: Baik, dan ini kita nak kongsi untuk anda, ya. Dengan keadaan situasi semasa ni, tindakan yang perlu diambil semasa jerebu.
2: Dan antaranya, ya, pertama sekali pastikan anak-anak berada di dalam bangunan,
1: dalam rumah.
2: Betul, ya.
1: Sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka.
2: Dan seperti yang Didi bagi tahu tadi, pakai penutup hidung dan mulut bila berada di luar bangunan.
1: Ya, tingkatkan pengambilan air kosong.
2: Dan pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi.
1: Ya, ibu bapa lah terutamanya, kan, Kak Nur?
2: Ya, betul.
1: Bersama-sama lah untuk memantau tahap kesihatan anak-anak. Jadi itu antara tindakan yang perlu diambil semasa jerebu ni, khas untuk anak-anak anda yang biasa main di taman, di luar rumah, kan? Waktu petang apa semua tu, hadkan dulu untuk masa ni, ya.
2: Dan segera dapatkan rawatan di hospital atau klinik kesihatan berhampiran jika menghadapi gejala pernafasan.
1: Itulah kami kongsi untuk anda di Sandakan FM. Sebentar lagi kita terus bawakan untuk anda
2: Laman Nurani.
1: Lain terus Evo Sandakan FM
2: bersama Bu.

0: bersama Was Music yang terpadu. Santai bersama hanya Sandakan FM. Tetap Laman Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Khairul Abdul Rajak.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan sentiasa berada dalam keadaan mendapat limpunan rahmat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, insyaallah hari ini perkongsian kita rezeki tak pernah salah alamat. Sidang pendengar yang dimuliakan oleh Allah, rezeki tak pernah salah alamat. Satu ayat yang ringkas tetapi sangat menenangkan jiwa kalau benar-benar kita hayati. Ramai orang hari ini hidup dalam tekanan. Bangun pagi dengan pikiran yang berat, tidur malam dengan hati yang resah, risau tentang kerja, risau tentang duit, risau tentang esok hari. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala sudah beri jaminan yang sangat jelas. Allah taala berfirman di dalam surah Hud ayat yang ke-6, maksudnya, dan tidak ada satupun makhluk yang bergerak di bumi melainkan Allah Subhanahu wa taala telah menjamin rezekinya. Maknanya apa, sidang pendengar? Rezeki kita bukan bergantung sepenuhnya kepada majikan, bukan semata-mata pada sijil, bukan juga pada siapa yang kita kenal. Semuanya itu hanya jalan saja. Yang menentukan sampai atau tidak rezeki itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita merasa rezeki orang lain lebih cepat. Kita rasa usaha kita sudah banyak, tapi hasilnya belum nampak. Sebenarnya, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah lambat. Cuma Allah Subhanahu wa ta'ala sedang mendidik kita. Ada rezeki yang Allah Subhanahu wa ta'ala beri cepat, kerana itu yang terbaik buatnya. Ada juga rezeki yang Allah Subhanahu wa ta'ala lambatkan, kerana jika disegerakan, mungkin lalai kita nih. Ataupun diri kita menjadi sombong, lebih parah lagi, pasti kita menjadi orang yang lupa diri. Ingat, rezeki bukan hanya duit. Kesehatan juga rezeki, anak yang soleh juga rezeki, pasangan yang menenangkan hati juga rezeki. Hati yang tenang walaupun hidup sederhana, hati yang tenang walaupun hidup sederhana, itu juga rezeki yang sangat besar. Ada orang duitnya banyak tetapi jiwanya sempit. Ada orang hidupnya biasa-biasa saja tapi tidurnya lena. Tugas kita bukan mengejar rezeki sampai kita lupa Tuhan. Tugas kita adalah berusaha dengan jujur, berdoa tanpa putus, dan bertawakal dengan sepenuh yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang Allah Ta'ala tetapkan untuk kita pasti tidak akan tertukar dengan orang lain. Dan apa yang bukan milik kita tidak akan jadi milik kita walaupun kita kejar dengan cara yang salah. Maka sedang pendengar yang dimuliakan oleh Allah, maka tenangkanlah hati, teruskan usaha, jaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yakinlah, rezeki tak pernah salah alamat. Yang salah cuma hati kita yang terlalu risau sehingga kita lupa pada janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga bertemu kembali dalam siaran seterusnya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mengurniakan kita rezeki dan rahmatnya seluas-luasnya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.
0: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan Fardu Zuhur dan selepas azan Fardu Asar. Laman Nurani, wadah kesedaran umat.

0: Kuasa Music yang lebih padu.
1: And you now girl tune in.
2: You know what it is.
0: Oh, 6 hingga 11 pagi. Sarang FM bersamamu.

0: R-E-N-G. Awan Taruf Capan buat permintaan lagu.
1: This is your radio, your station.
0: WhatsApp saja kami 019-589-5858. Senakan FM bersamamu.
2: Baik, itu dia jalan WhatsApp Sandakan FM. Selagi Kak Nur
3: 019-589-5858.
2: Iya betul. Jangan lupa antarkan ucapan salam dari kasih anda bersama-sama dengan kami untuk pagi ini. Kami kongsi bersama pendengar-pendengar kita menerusi ruangan WhatsApp Sandakan FM.
3: Dan sebentar lagi kita akan ikuti berita ya utama 7 pagi.
2: Iya, dan jangan ubah frekuensi anda. Terus kekal bersama-sama kami di Sandakan FM.
3: Bersama teman.

0: anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini.
1: Yo, what's up?
0: Baby, let's go! Evo 611. Sanakan FM bersamamu.

0: Salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Terima kasih untuk anda yang masih lagi terus layan Selekan FM untuk jam yang kedua. Masih bersama-sama DJ dua anda.
1: Pastinya bersama Didi dan Kak Nur.
0: Ya, Kak
1: ya.
0: Nur. Kak Nur.
1: Kenapa?
0: Kak Nur. Amai. Ya, selamat tahun Kak Nur sekali kemari.
1: Oh ya, terima kasih banyak.
0: Masya Allah. Ya Allah. Semoga Kak Nur terus dilimpahi rezeki yang mencurah-curah.
1: Amin.
0: Ya, panjang umur lagi.
1: Doa yang sama untuk Didi juga dan semua yang apa ni ucap selamat hari lahir kepada Kak Nur kemarin.
0: Saya ada permintaan ya. Boleh Kak Nur jangan berpencen dulu nanti sebelum kami habis.
1: Insya Allah ya. Sebab kalau dah berpencen wajib panjang umur ya 60 tahun kita punya kekeluargaan itu ya, persahabatan itu tidak terputus di situ.
0: Kan.
1: Orang cakap til jannah ya.
0: Til jannah, amin. Itulah dia kan. Dan begitu juga untuk mereka yang sudah bersara kan Kak Nur, kita doakan semoga mereka sentiasa dikurniakan kesihatan yang baik ya.
1: Kadangkala inilah masanya kita untuk beristirahat, tetapi dalam beristirahat perlu juga adakan aktiviti ya, beriadah.
0: Itu dia. Dan semua pasal beriadah, ini dia kita ada aktiviti hujung minggu ini di Kampung Sim Sim.
1: Ini program komuniti ya, di mana pejabat Parlimen Sandakan akan mengadakan program komuniti Madani yang akan berlangsung 5 September ini di Balai Raya Kampung Sim Sim. Sebelum ini diadakan ditempatkan di gelanggang bola keranjang Kampung Sim Sim Sandakan. Ekoran keadaan cuaca yang tidak mengizinkan, maka telah ditukar ataupun dipindahkan ke Balai Raya Kampung Sim Sim. Di mana program dilaksana bagi memeriahkan sambutan Hari Sabah dan Hari Malaysia, selain mengeratkan hubungan silaturahim serta memupuk semangat perpaduan melalui aktiviti gotong royong. Jadi turut diadakan pemeriksaan kesihatan percuma serta aktiviti untuk kanak-kanak dan penduduk setempat. Jadi kepada masyarakat di sekitar Kampung Sim Sim Sandakan dijemput hadir beramai-ramai bagi memeriahkan program komuniti Madani ini. Tapi jangan lupa memakai pelitup separuh muka ya.
0: Itu dia ya. Dan sebentar lagi 7:30 pagi terus kita bawakan untuk anda Berteringkas Sandakan FM.
1: Pastinya bersama dengan Didi.
0: Iya, yang penting untuk anda yang ingin dibacakan salam-salam anda, anda hantarkan terus menerusi WhatsApp kami. Sekali lagi taliannya
1: 0195895858.
0: Lain terus Sandakan FM.
1: Bersama Bu.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Rosdi Muhammad Yusof dalam Berita Ringkas Sandakan FM. Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah memperkukuh kerjasama dengan pihak berkuasa tempatan PBT serta jawatan kuasa pengurusan bencana daerah sebagai langkah awal menghadapi kesan fenomena El Nino. Menterinya Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata langkah berkenaan penting bagi memastikan pelan tindakan serta kesiapsiagaan dapat diselaraskan dengan lebih berkesan sekiranya berlaku bencana akibat cuaca panas dan kering. Akta Insolvensi Rentas Sempadan 2026, Akta 877 menyediakan mekanisme khusus bagi mengendalikan prosiding insolvensi yang melibatkan penghutang, aset pemihutang atau prosiding di lebih daripada satu bidang kuasa. Akta itu berkekuatan kuasa mulai 28 Ogos lalu. Demikian menurut kenyataan bersama Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Datuk Sri Azlina Osman Said dan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosara Hidup KPDN Datuk Armizan Muhammad Ali. Sandakan diramalkan pagi dan petang jerbu, malam hujan di beberapa tempat. Sekian Berita Ringkas Sandakan FM. Berita disunting Maznan Yunus. Saya Rosdi Muhammad Yusof. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati.

0: mendengar kita sendakan FM.
1: Iya kak, coba dengar. Wah, iyalah betul loh. Syuk-syuk lo gue kena putar loh.
0: Nah kan, kau indah percaya.
2: Ivo 6 hingga 11 pagi hanya di
3: sendakan.

0: Okey, sambil-sambil anda sudah ya sampai ke tempat kerja tu yang tengah bersama pagi, mendengarkan kita untuk pagi ini kan Nur.
1: Yeah.
0: Kita nak kongsi juga apa yang tengah menarik di medsos untuk apa yang pendengar Serakan FM pagi ni ya.
1: Aha. Dan Kak Nur ya mendahului untuk menarik di medsos hari ini di mana 5.6 juta ringgit wang hasil penipuan dipulangkan kepada mangsa. Di mana sejumlah 5.16 juta ringgit wang hasil penipuan berjaya dipulangkan semula kepada mangsa menerusi tindakan Pusat Respons Penipuan Kebangsaan NSRC bagi tempoh Januari hingga Julai 2026. Di mana NSRC memulangkan wang mangsa dengan menghentikan peringkat transaksi bagi membenteras penipuan dan membantu pemulihan mangsa. Di mana kes bahan eksploitasi seksual kanak-kanak meningkat ketara 68 pada 2024, 152 tahun lepas, di mana 100 lagi hingga pertengahan tahun ini. Di mana kerjasama antarabangsa dan AI di Perkasa of Cyber Guardian tangkap 69 individu, rampas 498,694 fail digital termasuk 205,000 fail penderaan seksual kanak-kanak.
0: Itu dekat Nor ya.
1: Itu daripada Kak Nur dan juga Di.
0: Dan diri pula dah kongsi berkenaan dengan situasi semasa ketika ini, yang mana Jabatan Alam Sekitar JAS Negeri Sabah sentiasa bersiaga untuk mempertingkatkan tindakan penguatkuasaan serta aktiviti rondaan harian di kawasan yang berpotensi berlakunya pembakaran terbuka. Berikutan keadaan cuaca panas dan kering ketika ini ya. Daripada pengarah JAS Negeri Sabah berkata pihaknya turut memantau bacaan indeks pencemaran udara IPU dari semasa ke semasa. Menurutnya, pada 1 September lepas, rondaan harian dilaksanakan di kawasan Kota Kinabalu, di Penampang, Papar, dan juga di Beaufort, Salakan dan juga di Tawau. Setakat ini, tindakan itu memberikan tumpuan kepada kawasan-kawasan sensitif serta lokasi berhampiran stesen pengawasan kualiti udara yang sedia ada. Dan juga jelasnya, sebanyak 492 rondaan operasi mencegah pembakaran terbuka OMPT telah dijalankan. Jadi untuk maklumat lanjut, anda boleh terus masuk ke page Jabatan Alam Sekitar ya, Negeri Sabah untuk mendapatkan info-info terkini berkenaan dengan IPU ya, indeks pencemaran udara di tempat anda.
1: Itu yang dapat kita kongsikan bersama ya, menerusi menarik di medsos Didi, JAS tingkat tindakan penguatkuasaan mantau pembakaran terbuka.
0: Dan Kak Nur, sebentar tadi sebanyak 5.6 juta wang hasil penipuan dipulangkan kepada mangsa. Menarik di medsos Serangan FM
1: bersamamu.
2: Menarik di medsos hari ini, setiap hari 7.45 pagi, Serangan FM bersamamu.

0: Baru terima kasih untuk anda yang masih lagi terus mendengarkan siaran Salakan FM sama ada menerusi frekuensi ini 90.1 dan
1: pastinya menerusi persembahan langsung di RTM Klik.
0: Ya betul. Selamat bekerja.
1: Selamat bekerja, selamat bertugas. Ada yang masuk 7:30 pagi.
0: Ya betul.
1: Sudah ada di pejabat dan pastikan wajah kita tu ya ceria selalu.
0: Macam mana Kandor kalau masuk kerja, tempat kerja kawan-kawan?
1: Assalamualaikum.
0: Itulah dia. Selamat pagi.
1: Yeah. Good morning.
0: Morning. Ya, jangan lupa untuk terapkan aura positif dalam diri anda, sekitar anda. Itu juga membuatkan kita bahagia sebenarnya Kak Nor.
1: Dan yang penting sekali, kita bukannya memilih kawan, tetapi kita kena pilih kawan-kawan yang aura positif.
0: Dan kita berhak sebenarnya Kak Nor dengan siapa kita mau bergaul, kan?
1: Betul.
0: Kerana itu sebenarnya mempengaruhi kita punya mood dan juga kita punya aura.
1: Lain tau kalau aura positif dengan buat-buat ni.
0: Ya, tak sama ya.
1: Tak sama.
0: Ya. Apapun jangan lupa frekuensi anda sebentar ke 8 pagi.
1: Pastinya kita akan ikuti berita Sabah FM.
0: Ya, lain terus Sabah FM.
1: Bersama Bu.

tajuk-tajuk berita utama pagi ini. PKOB Keningau diaktifkan perkukuh pengurusan dan penyelarasan bencana. Kerjasama dua hala Sabah Indonesia terus diperkukuh. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Zari Sofia Daud dalam berita.